selamat berjumpa kembali dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus Sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Jalan 4, nomor 9 di Kota Semarang. Saat ini kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini. Minggu 17 Mei 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita semua. Sahabat Iktus, sebelum kita menikmati acara sepanjang hari ini, kita datang dalam doa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa yang mulia, Bapa yang agung, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh merasakan kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa kepada kami. Kami boleh merasakan udara yang segar, udara yang bebas kami hirup tanpa tekanan. Terima kasih untuk kasih sayangmu lewat orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih untuk kekuatan untuk kami bisa menapaki hari ini dengan semangat baru darimu. Kiranya Tuhan mengurapi kami, memberikan kekuatan setiap kami, setiap pendengar yang pagi ini bergabung bersama kami. Roh Kudus, bimbinglah kami agar kami memiliki hidup yang berkenan di mata Tuhan dan hidup yang membawa berkat bagi sesama kami. Kami ingin menyerahkan Tuhan untuk seluruh pelayan radio itu sepanjang pagi, siang hingga malam nanti ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan menolong setiap anak-anakmu yang melayani dan setiap pendengar yang mendengarkan, agar kami bersama-sama boleh merasakan berkat Tuhan, kekuatan Tuhan lewat sapaan kami, baik melalui siaran firman maupun program-program acara yang sudah kami siapkan, lagu-lagu yang boleh kami putarkan, agar membawa keberkahan bagi banyak pendengar sahabat Iktus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh aktivitas anak-anakmu dan semua sahabat Iktus dalam segala pergumulannya, dalam segala pekerjaan dan aktivitasnya. Kau berikan kemudahan dan kelancaran. Kami sambut hari ini dengan percaya bahwa kasih kuasamu melingkupi kami dan menolong kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.

Selamat pagi sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa bersua kembali di akhir pekan hari ini dalam Happy Sunday. Ya, selama kurang lebih 1 jam ke depan saya akan menemani minggu Anda dengan menghadirkan serangkaian lagu-lagu terpilih yang tentunya bisa membuat Anda lebih sukacita, lebih happy, dan bisa menikmati akhir pekan Anda dengan suasana yang berbeda. Tetap stay tune bersama kami di 96.5 FM Iktus sahabat Anda.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jala 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
4: Aku ambil ya.
3: Tapi kan itu bukan sampah kita.
4: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
3: Iya ya, jadi bersih.
4: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
3: Ayo dulu-duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
5: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
6: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
8: Halo, saya Fiona Pais. Anda masih bersama 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Patiktu, semoga lagu yang baru saja hadir memberikan suasana yang berbeda di minggu pagi ini. Dan jangan lupa ya untuk sahabat-sahabat Iktus yang di rumah saja, coba untuk menyeimbangkan antara aktivitas produktif ya, seperti mengerjakan proyek pribadi dan aktivitas santai. Mungkin sepertinya itu perlu ya nonton film atau sekedar baca buku. Yang suka masak-masak, yuk hari ini bikin apa nih untuk keluarga, pengen mencoba resep-resep yang sudah dikumpulin dari IG mungkin atau yang lainnya. Nah, pas akhir pekan ini cocok banget ya buat dipraktekin dan bisa memberikan sesuatu untuk orang terkasih ya. Itu juga membuat kita lebih happy. Dan jangan lupa juga untuk tetap menyediakan waktu spesial untuk yang sudah memberkati Anda, yaitu Tuhan. Oke sahabat, kita akan simak lagi lagu berikut ini masih di Happy Sunday.

atas kemurahannya. Radio siaran Ictus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Ictus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Ictus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio Ictus dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Ictus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 00181006 atas nama Yayasan Radio Siaran Ictus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Gaya hidup sehat adalah melakukan aktivitas fisik sesuai ketentuan, tidak merokok, mengkonsumsi menu makanan yang seimbang. Dengan melakukan gaya hidup sehat, maka dapat mencegah terjadinya penyakit yang tidak menular, sebagai contoh penyakit stroke, hipertensi, penyakit jantung, maupun diabetes mellitus. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

masih di Happy Sunday, Lina menemani sahabat di hari ini. Gimana nih, sudah meluangkan waktunya, harinya untuk melakukan sesuatu yang belum sempat dilakukan, seperti menyalurkan hobinya. Tadi yang hobi masak, sudah bikin apa hari ini, kue-kue spesial yang biasanya belum sempat dikerjakan karena sibuk dengan pekerjaan. Akhir pekan lo bisa dimanfaatkan untuk mencoba resep-resep baru atau berkebun kali ya. Buat sahabat yang hobinya berkebun, wah, saya acungi jempol dua-duanya deh. Karena apa, saya juga suka suka tanam-menanam gitu ya, suka mengatur-ngatur ruang keluarga gitu ya, atau mungkin juga sahabat bersih-bersih di kamar tidur atau kamar seluruh anggota keluarga. Waduh, luar biasa itu ya. Dan mungkin juga ada yang suka bikin pernak-pernik di akhir pekan, mungkin juga waktu ini bisa digunakan untuk belajar yang lain. Belajar musik adakah? Ada ya. Atau les-les gitu ya, mungkin mumpung akhir pekan waktunya longgar, Anda bisa mengundang guru privat untuk bisa melatih Anda. Sederhana aja, mungkin main gitar gitu ya, sehingga bisa nyanyi rengeng-rengeng sendiri. Gimana, setuju gak sih? Bisa juga loh. Atau mungkin Anda ingin jalan-jalan ke alam terbuka gitu ya, janjian dulu sama teman-teman yang lain, hanya sekedar menikmati makan siang di resto-resto pinggir, pinggir sawah ya. Ini kan baru ngehit ya, banyak resto yang view-nya itu sawah atau gunung. Itu juga bisa membuat suasana hati lebih happy. Tidak usah jauh-jauh, sekitar kota Semarang banyak gitu ya. Oke deh, sebelum merencanakannya, yuk saya temani lagi dengan lagu berikut ini, masih Happy Sunday.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
5: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990 081-325-301-990
4: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Mau ada apa toh cu? Kok repot banget?
1: Ini loh Nek, kita lagi melaksanakan 3M plus.
0: Lah wong ditanya mau ada apa, kok malah jawabannya 3M plus? Piye toh iki?
1: Aduh Nenek, ini 3M plus itu cara memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk demam berdarah dengan cara menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, vas bunga, tempat minum burung, dan lain-lain seminggu sekali. Menutup rapat semua tempat penampungan air seperti ember, gentong, dan lain-lain. Mengubur barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah yang dapat menampung air hujan. Plusnya, tindakan memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk dengan membunuh jentik nyamuk di tempat air yang sulit dikuras atau dengan menaburkan bubuk abate 2-3 bulan sekali dengan takaran 1 gram abate untuk 10 liter air.
0: Lalu bubuk abatenya diperoleh di mana?
1: Abate dapat diperoleh di puskesmas atau di apotik. Masih ada lagi Nek 3M plusnya. Kita bisa memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, mengusir nyamuk dengan menggunakan obat nyamuk, mencegah gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, dan tidak membiasakan mengganti pakaian di dalam kamar kita. Begitu Nek.
0: Wah, kalau begitu Nenek juga ikut 3M plus biar terbebas dari penyakit demam berdarah.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus Sahabat Anda.
3: Halo, saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM Iktus Sahabat Anda.

Sobat Iktus, itu tadi beberapa lagu indah yang sudah saya hadirkan menemani akhir pekan Anda. Semoga mewakili kita 96.5 FM sebagai sahabat terdekat di hati Anda. Sampai ketemu lagi di acara yang sama di Happy Sunday, dan Tuhan pasti memberkati kita semuanya. Shalom.

Hai teman-teman, saya Dwi dari Oil Worship. Lagu Yesus Penebus adalah sebuah lagu yang diciptakan bersama-sama as a team saat songwriter tahun lalu. Harapan kami melalui lagu ini setiap orang yang mendengarkannya bisa diingatkan kembali about the essence of salvation, yaitu Yesus yang telah mengalahkan segala kutuk, dosa, dan maut. Melalui dia kita bisa hidup dalam pengharapan yang baru dan kita bisa hidup dalam kemenangan. Semoga teman-teman semua diberkati oleh

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Sahabat Iktus, kita akan bersama-sama beribadah bersama GKI Karangsaru, Semarang. Selamat beribadah.
2: Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru, pendengar radio siaran Iktus dan pemirsa ibadah melalui YouTube live streaming. Sebelum ibadah dimulai, marilah kita memperhatikan informasi berikut. Yang pertama, ibadah Pentakosta dan Thanksgiving Day akan dilaksanakan pada Minggu 24 Mei 2026 pukul 6, 9, dan 5 sore. Dalam ibadah Pentakosta dan Thanksgiving Day, jemaat dapat mempersiapkan persembahan syukur tahunan yang sudah dibagikan. Dan bagi yang belum menerima sampul, bisa menerima atau mengambil di kotak persembahan yang sudah disediakan. Mari kita maknai kembali perayaan Pentakosta sebagai kesempatan untuk bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan yang terbaik. Yang kedua, RC Single Fellowship akan dilaksanakan pada hari Selasa 16 Juni 2026 di Bandungan. Demikian warta lisan, jemaat dimohon untuk bangkit berdiri.

0: perjuangan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
1: Amin.
0: Tuhan beserta kita.
2: Sekarang dan selamanya.
0: Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan telah mempersiapkan setiap kita, bahkan Tuhan memberikan anugerah-Nya bagi setiap kita, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini. Dan sama-sama nanti kita akan belajar akan satu kebenaran firman Tuhan dengan merenungkan sebuah tema, pemberian yang wow. Seperti apa pemberian yang wow itu? Oleh karena itu, mari kita melanjutkan dengan menaikkan pujian. Di saat ini ku angkat tembang.

Bapak-Ibu Saudara, mari pada kesempatan ini kita mengambil waktu teduh kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengakui setiap dosa-dosa yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Di saat ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami mengakui setiap dosa-dosa yang telah kami lakukan di hadapan sesama kami, terlebih di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami sadar kami sebagai manusia rentan sekali untuk jatuh di dalam dosa. Kami sadar hal-hal yang melukai hati sesama kami. Kami menyadari kadangkala yang kami lakukan ini melukai hati Tuhan. Tuhan, ampunilah setiap kami ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, dengan hati yang sungguh-sungguh, saat ini kami mengakui setiap dosa-dosa kami. Kami mengakui Tuhan, kami betul-betul membutuhkan Tuhan. Kami membutuhkan pertolongan daripada Roh Kudus untuk memampukan setiap kami. Tuhan, inilah doa pengakuan dosa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampunilah setiap dosa-dosa pelanggaran yang telah kami lakukan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

0: Bagi setiap kita yang sudah mengaku di hadapan Tuhan, kini dengarlah anugerah pengampunannya yang tertulis di dalam kitab Yeremia, pasal yang ke-33 ayatnya yang ke-8. Akan menahirkan mereka dari segala kesalahan dan dosa yang mereka lakukan di hadapan aku. Aku akan mengampuni segala kesalahan, dosa dan pemberontakan mereka terhadap aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
1: Syukur pada Allah.
0: Damai Kristus bagimu.
1: Damai Kristus bagimu juga.
0: Marilah kita berdamai dengan sesama kita.

Sungguh berbahagialah kita karena diperdamaikan dengan Allah dan sesama. Marilah kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan yang telah mengampuni kita. Dengan kita menaikkan, ku persembahkan hidupku.

Mari sebelum kita mau merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita mau bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan boleh izinkan bagi setiap kami untuk kami bisa duduk bersama-sama di tempat ini, dan sebentar lagi kami mau merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, mampukanlah setiap kami agar telinga kami dapat mendengar dengan baik, hati kami dapat menerima akan kebenaran firman Tuhan juga dengan baik, dan kehidupan kami bisa terus menjadi berkat bagi setiap orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami mau menyerahkan waktu perenungan kami ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-45, hingga pasal yang ke-21, ayatnya yang ke-4. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Lukas pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-45. Ketika semua orang banyak mendengarkan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan senang diberi hormat di pasar, yang senang duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda dan yang mengelabuni mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka akan menerima hukum yang lebih berat." Pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-4. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 uang tembaga ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi dari kelebihannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan seluruh nafkah yang dimilikinya." Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman-Nya dan memelihara firman itu di dalam kehidupannya. Haleluya.

Selamat pagi Bapak Ibu. Sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Ya. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini tema kita adalah pemberian yang wow. Terdapat dalam kitab yang sudah kita baca bersama-sama. Dari Lukas pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-45 sampai 47. Dan dilanjutkan pada pasalnya yang ke-21, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-4. Ya Bapak Ibu Saudara, saya mau mengawali khotbah saya dengan sebuah cerita. Kejadian ini terjadi di tahun 2023 yang lalu, tepatnya pada bulan Juni sampai bulan Juli, di mana saya mengikuti program praktek yang diberikan oleh kampus selama 2 bulan di Kota Bandung. Saya ditempatkan di Kota Bandung, kota yang baru menurut saya. Selama pelayanan di sana, saya satu pastori bersama dengan salah satu kakak tingkat saya. Yang sampai saat ini kami juga masih terus menjalin pertemanan yang baik. Bapak Saudara, karena praktik yang cuman singkat, padat gitu ya, hanya 2 bulan saja, maka tidak banyak waktu gitu ya yang bisa saya habiskan di Kota Bandung. Tapi ada banyak cerita-cerita yang pada akhirnya membuat saya menjadi senang dengan Kota Bandung. Salah satunya adalah dengan rekan-rekan yang ada di tempat pelayanan saya di Bandung. Nah Bapak Saudara, singkat cerita, pada akhir pelayanan saya, tepat 1 hari sebelum saya harus kembali ke kampus, di malam hari itu saya bersama dengan beberapa hamba Tuhan yang muda, kami sama-sama mengadakan perpisahan. Di dalam pertemuan adanya perpisahan gitu ya. Jadi di dalam perpisahan itu kami banyak sekali cerita, kami banyak sekali melakukan aktivitas. Sehingga pada akhirnya kami tidak terasa itu sampai larut malam. Karena larut malam, kemudian kita sudah lelah dan saya belum selesai packing-packing karena harus balik pagi-pagi. Akhirnya kita menyudahi perpisahan kita di tengah malam itu. Singkat ceritanya lagi, di pagi hari saya harus segera bergegas pergi ke stasiun untuk kembali ke kampus. Ketika saya sedang bergegas, kemudian saya mengeluarkan barang-barang saya dari kamar, kemudian saya taruh ke ruang tamu. Karena saya satu pastori dengan kakak tingkat saya. Kemudian kakak tingkat saya ini datang menghampiri saya. Kemudian dia mengatakan sesuatu kepada saya. Eva, maaf ya, aku gak bisa memberikan apa-apa ke kamu. Tapi ada satu hal yang bisa aku berikan kepadamu. Bapak-Ibu Saudara, di tengah-tengah saya sedang panik gitu ya, mengeluarkan barang-barang saya dari kamar, kemudian taruh di ruang tamu. Kakak tingkat saya ini memberikan satu benda yang sampai hari ini itu sangat berkesan bagi saya. Bendanya cukup kecil Bapak Ibu, sangat kecil gitu ya. Kalau Bapak Ibu lihat dari jauh mungkin apa itu bendanya gitu ya. Bapak Ibu, benda ini adalah benda yang sangat berkesan bagi saya. Mungkin kalau Bapak Ibu melihat benda ini sangatlah sederhana dan sangatlah tidak ada artinya. Tapi bagi saya, benda ini sangatlah berharga. Kenapa? Ketika kakak tingkat saya memberikan ini kepada saya, dia mengatakan, walaupun dia mengatakannya sambil tertawa gitu ya, Eva maaf ya kalau misalkan boneka rajutannya ini tidak mirip seperti ice bear. Sebenarnya ini ice bear Bapak Ibu, tapi karena satu dan lain hal, mungkin dia ngerjakannya terlalu larut malam gitu ya. Jadi dia bilang sendiri pun ice bear-nya cukup gemoy gitu ya, jadi agak besar sedikit gitu. Kemudian karena saya panik, karena saya masih harus berberes, saya mengambil dan mengucapkan, Ceh terima kasih banyak ya. Dan saya melanjutkan bertanya, kapan buatnya gitu. Karena selama beberapa hari sebelumnya, beliau juga sibuk gitu ya di dalam pelayanan. Dan saya tahu ketika dia sampai rumah itu pun sudah kelelahan dan sebagainya. Kemudian dia menjawab semalam setelah kita selesai perpisahan. Saya cuman diam, kemudian saya mengambil dan kembali mengucapkan, Ceh terima kasih ya, dan saya memasukkan benda yang kecil ini ke dalam tas utama saya.
Bergegas saya berangkat, sampailah saya di kampus, kemudian saya membuka tas utama saya. Barang yang pertama kali saya ambil adalah benda ini. Benda ini yang pertama kali saya ambil. Setelah saya mengambil, kemudian saya melihat benda ini kembali. Dan saya kembali mengingat akan perkataan kakak tingkat saya. Dan kembali membuat saya menjadi tertawa pada saat itu. Tapi ada satu hal yang sangat berkesan bagi saya adalah rajutan yang dia buatkan ini mungkin terlihat tidak sempurna. Tapi dari rajutan benang yang segaris, dia membuatkan menjadi sebuah benda yang sangat berharga bagi saya. Bapak Ibu Saudara, yang membuat benda kecil ini sangat berharga bagi saya bukanlah hanya sekedar lucunya, melainkan saya mengetahui dengan betul bagaimana ada seseorang yang rela berkorban, tidak tidur ataupun dia bergadang untuk mengerjakannya, menyelesaikannya, dan memberikan tepat pada hari di mana saya akan berpisah dengannya. Bapak Ibu Saudara, dari boneka rajutan kecil ini saya belajar satu prinsip yang sangat penting bagi saya. Sebuah pemberian menjadi sangat berharga, menjadi sebuah pemberian yang sangat bernilai di mata seseorang, itu bukan diukur dari seberapa mahal barang tersebut, melainkan dari seberapa besar cinta kasih yang dia berikan kepada orangnya. Bapak-Ibu Saudara, ribuan tahun yang lalu, Tuhan Yesus sudah menggunakan prinsip yang sama ketika dia menilai kehidupan kerohanian dari orang percaya. Namun sudut pandang Tuhan Yesus tidak terfokus pada kemegahan fisik atau besarnya nominal sebuah angka yang diberikan, melainkan ia berfokus kepada kedalaman hati dan pengorbanan dari seseorang. Bapak Saudara, teks kita hari ini membawa kita kepada sebuah pemandangan yang sangat kontras. Di perataran Bait Allah di Yerusalem, pada saat itu Yesus sedang mengajar atau Yesus sedang berbincang-bincang dengan murid-muridnya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ia mengarahkan perhatiannya menuju kepada sekelompok orang-orang atau ahli-ahli Taurat yang terlihat kehidupannya itu dekat dengan Tuhan. Dijelaskan dari pasalnya yang ke-20 ayat yang ke-45 sampai 47 yang juga menjadi perenungan kita hari ini. Tuhan Yesus menceritakan bagaimana kehidupan para ahli Taurat. Pertama-tama Yesus menyoroti kehidupan para ahli Taurat secara penampilan, fisik, dan sosial. Mereka ini adalah definisi orang yang terlihat sangat rohani di mata masyarakat Yahudi pada saat itu. Namun Yesus mendeskripsikan mereka sebagai orang-orang yang suka berjalan-jalan memakai jubahnya yang panjang. Bapak Ibu Saudara, jubah yang panjang ini adalah sebuah simbol status yang dimana jubah-jubahnya itu menyentuh hingga ke bawah tanah. Dan ini mau menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang penting, yang tidak perlu melakukan kerja keras yang berat. Bapak Saudara, Yesus kemudian melanjutkan dengan menjelaskan bahwa mereka itu sangat suka, mereka sangat suka menerima sebuah penghormatan. Mereka menyukai dengan penghormatan yang diberikan oleh orang-orang sekitar mereka. Mereka suka memberikan penghormatan di pasar-pasar, mereka mencari tempat duduk yang terdepan di rumah ibadah atau di rumah ibadah. Dan mereka juga ingin menempatkan tempat duduk yang terhormat ketika mereka sedang melakukan perjamuan. Lebih daripada itu, mereka menampilkan kehidupan kerohanian mereka, kehidupan spiritual mereka,
seolah-olah hidup mereka ini sangatlah lekat, sangatlah dekat dengan Tuhan. Mereka berdoa dengan durasi yang panjang. Bapak-Ibu saudara, mungkin ketika kita berada di situasi tersebut, mungkin ketika kita melihat orang yang demikian, bisa saja membuat kita sebagai manusia kagum melihat orang-orang yang bisa melakukan kehidupan spiritual, melakukan kehidupan kerohanian mereka dengan baik. Mungkin kita bisa berkata, keren ya orang-orang yang demikian. Keren ya orang-orang yang bisa melakukan kehidupan rohaniannya dengan baik dan konsisten. Buktinya mereka bisa doa dengan panjang. Kita kalau misalkan diminta untuk berdoa pun, kita kadangkala mikir-mikir gitu ya. Kemarin ketika saya masuk rumah sakit, ketika jemaat kunjung gitu ya, di akhir biasanya ada doa gitu. Biasanya hamba-hamba Tuhan yang mendoakan. Tapi ketika saya yang berbaring di rumah sakit, jemaat ketika datang, mereka senggol-senggol gitu ya. Ayo doa, doa. Kamu aja yang doa, doa, doa gitu ya. Kita aja berpikir kita mau berdoa itu seperti apa. Tapi mereka bisa menunjukkan bagaimana kehidupan kerohanian mereka dengan doa yang panjang. Bapak saudara, namun apa fakta yang sebenarnya Yesus ingin jelaskan kepada murid-muridnya ini? Bapak saudara, Yesus membongkar sebuah kenyataan yang sangat-sangat mengerikan. Ia juga mengatakan bahwa hati mereka sebetulnya tidak seperti demikian. Hati mereka itu tidak seperti apa yang mereka lakukan secara mata manusia. Ternyata mereka menggunakan status keagamaan tersebut hanya untuk mencari keuntungan kepribadian mereka. Mereka melakukan situasi itu hanya ingin dilihat hidupnya baik-baik saja. Sehingga pada ayat yang ke-47, hal yang paling-paling mengerikan yang dilakukan oleh ahli Taurat adalah dikatakan mereka menelan rumah janda-janda. Bapak-Ibu saudara, pada saat itu ahli Taurat itu seringkali dipercayai untuk mengelola akan harta warisan dari atau menjadi penasehat bagi janda-janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Namun alih-alih melindungi orang yang terlihat kasihan, namun justru mereka memanfaatkan situasi itu hanya untuk diri mereka sendiri. Mereka memanipulasi situasi tersebut, mereka memanipulasi status mereka menjadi ahli Taurat demi menyedot harta janda tersebut hingga habis. Hanya dengan alasan untuk administrasi dari Bait Allah. Namun Bapak Ibu Saudara, tepat setelah Yesus membongkar akan kebusukan atau akan apa yang sebenarnya terjadi oleh ahli Taurat, kebenaran firman Tuhan tidak hanya berhenti di sana saja, melainkan melanjutkan dengan memberikan sebuah cerita yang baik. Nats Alkitab melanjutkan pada ayatnya yang ke-21 hingga ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat, di mana Yesus sedang duduk di Bait Allah dan masih sedang berbincang-bincang dengan murid-muridnya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Di dalam perbincangan tersebut, Yesus mengarahkan pandangan mereka yang tadinya mereka terfokus kepada sekelompok ahli-ahli Taurat, kemudian mengarahkan pandangan kepada seorang janda miskin ini. Di dalam perbincangan tersebut, Yesus mengarahkan pandangannya kepada sebuah peti persembahan. Pada saat itu, tempat persembahan itu berbentuk seperti trompet yang terbuat dari logam.
Jadi ketika orang-orang hendak memasukkan persembahan mereka, maka akan ada suara nyaring yang terbunyi. Akan ada suara yang didengarkan oleh orang-orang sekitar yang ada di bait Allah. Sehingga di saat orang-orang lain sedang memberikan persembahan, kemudian suara itu terdengar dengan nyaring, maka itu sebenarnya ingin menjelaskan bahwa aku sudah memberikan persembahan. Dengarkan suaranya ini, gitu ya. Dengarkan suara nyaringnya ini. Dengarkan bahwa aku sudah memberikan banyak persembahan. Namun Bapak Ibu Saudara, hadirlah seorang tokoh utama, yaitu janda miskin. Ketika semua orang berfokus pada dirinya sendiri ketika memasukkan persembahan tersebut, janda miskin ini jalan kemudian mendekati peti persembahan tersebut dan dia memasukkan 2 koin tembaga ke dalam kotak persembahan. Berbeda dengan orang-orang yang lainnya, ketika menaruh persembahan, kemudian ada suara nyaring yang terdengar oleh orang-orang di sekitar. Namun ketika janda ini memberikan persembahannya, itu tidak ada suara. Bunyi yang seolah-olah keras tersebut yang didengarkan oleh orang-orang lain ketika memasukkan, itu tidak terdengar ketika janda miskin itu memasukkannya. Bapak Ibu Saudara, dengan pakaian yang lusuh, janda miskin ini tetap maju dan memberikan persembahannya. 2 koin receh yang ternyata dibuat dari tembaga tersebut dan merupakan mata uang yang ternyata itu paling kecil. Dan kalau secara nominal mungkin yang diberikan oleh janda miskin itu mungkin tidak ada artinya dibandingkan dengan orang-orang lain yang memberikan persembahan. Tapi Bapak Saudara, perhatikan apa yang terjadi. Yesus justru memfokuskan perbincangan itu kepada janda miskin itu. Bukan memfokuskan kepada orang-orang yang kaya yang memberikan persembahan sehingga memberikan suara yang nyaring. Tetapi Tuhan Yesus memfokuskan perbincangan kepada murid-muridnya itu kepada janda miskin itu. Tuhan justru mengeluarkan sebuah pernyataan yang memutarbalikkan logika hitung-hitungan matematika manusia dengan berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini daripada semua orang. Bapak-Ibu Saudara, bagaimana mungkin 2 koin tembaga tersebut yang kita tahu orang-orang yang lain memberikan ada suara dan janda miskin itu ketika memberikan itu tidak ada suara. Tapi bagaimana mungkin Tuhan Yesus bisa menilai atau Tuhan Yesus bisa berkata justru yang diberikan oleh janda miskin ini adalah yang terbanyak. Bapak-Ibu Saudara, disinilah kita melihat bagaimana Tuhan Yesus itu tidak menghitung dari jumlah atau nominal secara matematika. Yesus tidak sedang menghitung seberapa besar persembahan atau seberapa banyak nominal yang diberikan ke dalam kotak persembahan tersebut. Yesus justru berfokus atau melihat dari bagaimana pengorbanan dari janda miskin itu. Bapak Saudara, jika orang kaya memberikan dari kelebihan yang mereka miliki, maka mereka menyumbang itu dari sisa apa yang mereka punya. Dan pada akhirnya yang mereka berikan itu tidak mengganggu kehidupan mereka. Tidak mengganggu akan bagaimana kehidupan mereka sehari-hari. Bahkan mereka masih bisa menikmati makanan. Mereka masih bisa menikmati kehidupan mereka walaupun mereka memberikan persembahan itu. Karena mereka memberikan lebih dari apa yang mereka punya. Namun janda miskin ini memberikan dari kekurangan yang dia miliki.
Ia menyerahkan semua yang ada padanya, seluruh nafkah itu. Mungkin pada saat itu dia tidak menikmati seperti apa yang dinikmati oleh orang-orang kaya yang lainnya. Mungkin pada saat itu janda miskin ini tidak menikmati seperti orang-orang yang lainnya. Mungkin dia tidak makan, atau mungkin saja dia masih harus berpikir makannya seperti apa. Tapi Bapak Saudara, yang dilakukan oleh janda miskin ini, justru dia rela untuk memberikan apa yang dia punya pada saat itu. Dan dia memberikan semuanya, dan dia memasukkan ke dalam kotak persembahan itu. Bapak Saudara, dua uang tembaga ini adalah uang mata uang yang paling kecil, tidak bernilai. Kalau kita mau hitung gitu ya, kalau di Indonesia uang koin yang paling terkecil saat ini mungkin 100 rupiah. Bapak Saudara, uang seperti itu apa yang mau digunakan? Bapak Saudara, uang sekecil itu apa yang mau dipakai? Untuk beli apa? Kita mungkin berpikir-pikir gitu ya, saat ini dengan uang 100 rupiah apa yang mau kita beli? Permen pun gak dapat kita. Bapak Ibu Saudara, pernyataan dari apa yang Tuhan sudah jelaskan, bahwa Tuhan menjelaskan kepada murid-murid bahwa orang kaya itu memberi dari kelebihan yang mereka miliki, sedangkan si janda ini memberikan dari kekurangan yang dimiliki. Maka kita pada akhirnya bertanya, lantas janda ini mendapatkan uang tersebut itu dari mana? Lantas janda ini mendapatkan uang itu dari mana? Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau melihat dari perjanjian lama, maka kita akan mendapati di dalam kitab Rut pasalnya yang kedua, ayatnya yang kedua. Ini adalah sebuah kisah dari Rut sendiri yang dia adalah seorang janda. Dengan mengatakan, Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, izinkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang bermurah hati kepadaku. Jawab Naomi kepadanya, pergilah anakku. Kemudian di dalam Ulangan pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-19 berkata, apabila engkau menuai di ladangmu lalu terlupakan seberkas di ladang, janganlah kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian pendatang, anak yatim dan janda. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala upayamu. Di dalam Imamat pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 berkata, pada waktu kamu menuai hasil tanamu, janganlah kau sabit habis ladangmu sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang tertinggal dari penuaianmu. Kebun anggurmu, jangan kau petik hasilnya untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan pendatang. Akulah Tuhan Allahmu. Oke Saudara, di mana janda-janda ini bisa mendapatkan uang? Ya, mungkin mereka bisa mendapatkan dari hasil panen-panen yang ada di ladang-ladang. Pada saat orang mengambil gandum, pasti ada gandum yang terjatuh. Ternyata Tuhan itu sudah menyediakan kehidupan yang baik. Tuhan sudah memelihara sedemikian rupa kehidupan, walaupun hidupnya janda ditinggalkan oleh suami, tetapi dia dipelihara oleh Tuhan dengan baik. Bahkan Tuhan sendiri pun memerintahkan untuk jangan kamu ambil semua yang ada di ladangmu, jangan kau petik dua kali anggurmu itu, tapi berikanlah itu kepada janda atau anak yatim. Bapak Ibu Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang memelihara kehidupan para janda. Sehingga dari mengumpulkan itu, janda-janda bisa hidup dan bisa makan dan mendapatkan uang.
Memang tidak banyak, tetapi setidaknya mereka masih bisa untuk makan. Atau bisa saja janda ini bekerja yang lain, tetapi hasil yang dia dapatkan mungkin tidak sebesar pekerja-pekerja yang lainnya untuk membiayai kehidupannya. Namun Bapak Saudara, yang menarik yang dilakukan oleh janda miskin ini ketika dia memiliki 2 koin tembaga, uang yang dia miliki hari itu, ia sadar bahwa hidupnya itu sebenarnya telah dipelihara oleh Tuhan. Dia sadar bahwa hidupnya selama ini itu sudah dijagai oleh Tuhan. Oleh karena itu, pada akhirnya sebagai bentuk cinta kasih dia kepada Tuhan, sebagai bentuk cinta kasihnya kepada Tuhan, sehingga pada akhirnya ia mau memberikan persembahan yang terbaik yang dia miliki kepada Tuhan. Yang terbaik bukanlah tentang nominalnya yang besar. Yang terbaik bukanlah berapa besar bunyi yang ketika orang tersebut memasukkan ke dalam kotak persembahan. Melainkan yang terbaik yang dinilai oleh Tuhan adalah melihat ke dalam hatinya. Bagaimana dia sadar, bagaimana dia tahu akan kehidupannya selama ini dipelihara oleh Tuhan. Sehingga ia rela untuk memberikan, walaupun dia memiliki hari itu hanya 2 uang tembaga. Bapak Ibu Saudara, janda miskin ini sudah memberikan persembahan yang wow kepada Tuhan. Persembahan yang terbaik kepada Tuhan dengan rela memberikan semuanya yang dia miliki, seluruh nafkahnya bahkan dikatakan kepada Tuhan. Pemberian yang wow itu bukan berbicara tentang besarnya nominal, melainkan berbicara mengenai hati dari sang pemberi persembahan tersebut. Bapak Saudara, Tuhan begitu mengasihi si janda miskin ini. Walaupun dia janda, tetapi Tuhan sudah memikirkan atau Tuhan sudah mempersiapkan bagaimana kehidupannya. Si janda miskin ini secara harta mungkin terlihat miskin, tetapi secara hati dia sangat kaya. Berbeda dengan orang kaya. Secara harta mungkin dia sangat banyak memiliki harta yang berlimpah, tetapi secara hati mungkin dia miskin. Bapak Ibu Saudara, seperti apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi setiap kita. Di dalam 1 Petrus pasalnya yang ke pertama ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kami warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sudah membeli kita, sudah memberikan yang terbaik bagi setiap kita dengan darahnya yang mahal. Ia memberi bukan dengan emas, dia memberi bukan dengan perak, dia memberi bukan dengan harta yang kita rasa itu berharga bagi kita, tapi dia memberikan darahnya yang sangat mahal. Dia mempersembahkan tubuhnya bagi setiap orang percaya. Setiap orang percaya itu adalah saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya. Lantas bagaimana cara kita mempersembahkan kembali kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik, persembahan yang wow di hadapan Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-9 berkata, kamu telah mengenal anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa sekalipun ia kaya, oleh karena kamu ia miskin, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Bapak Ibu Saudara,
ayat ini mungkin seringkali disalahmengertikan. Banyak orang yang beranggapan bahwa ketika kita dekat atau ketika kita percaya kepada Tuhan, maka hidup kita pasti akan menjadi kaya. Kaya yang di sini dimaksud bukanlah kaya secara materi. Tapi Bapak Saudara, yang paling terpenting adalah kehidupan kita itu sebenarnya sudah kaya. Kenapa? Karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Kita sudah kaya karena kita telah ditebus oleh darahnya yang mahal. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus berada di dunia, ia bersama dengan keluarga yang miskin, bukan dengan keluarga yang mahal. Kenapa? Karena Yusuf adalah bekerja sebagai kayu. Dia miskin semiskin-miskinnya, bahkan dia ditolak ketika dia datang. Namun tidak hanya itu saja. Ketika ia berada di dalam dunia, ia justru rela mati di atas kayu salib. Untuk apa Yesus melakukan itu semua? Supaya kita menjadi kaya. Supaya di sini, supaya sampai saat ini kita kaya bukan karena materi, tapi kita kaya akan kebenaran firman Tuhan. Supaya kita kaya akan iman kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sadarkah kita bahwa kita adalah orang-orang yang kaya? Kenapa? Karena Tuhan kita yang begitu kaya itu rela turun ke dalam dunia, menjadi miskin dan menyelamatkan setiap kita semua, orang-orang yang percaya. Mungkin yang lain untuk mendapatkan keselamatan harus menggunakan uang mereka. Mereka harus bekerja sebaik-baiknya. Mereka harus melakukan satu dan lain hal. Tetapi berbeda dengan setiap orang percaya. Kita tidak perlu membayar dengan harta yang kita miliki. Kita tidak perlu membayar uang yang kita miliki setiap bulannya untuk membeli keselamatan. Tetapi Yesus telah memberikan sesuatu yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Pemberian yang sangat wow bagi setiap kita. Bapak Saudara, masakan kita yang sudah menerima akan anugerah tersebut, kita tidak mau memberikan juga yang terbaik kepada Tuhan sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setelah kita melihat dari dua kehidupan yang Tuhan Yesus sendiri sudah ajarkan, yang Tuhan Yesus sendiri sudah ceritakan kepada murid-murid dan orang-orang yang ada di sekitarnya mengenai bagaimana kehidupan alih-alih Taurat yang seharusnya mereka itu melakukan kehidupan kerohanian mereka yang baik. Baik itu ketika mereka menjalankan kehidupan sehari-hari maupun di dalam kehidupan pribadi mereka dengan seorang janda miskin. Yang mungkin secara kehidupan mereka, janda miskin ini tidak terlihat seperti alih-alih Taurat. Tetapi ternyata kita mendapatkan bahwa ternyata kehidupan yang dimiliki oleh janda miskin ini lebih berharga ketimbang alih-alih Taurat. Yang hanya terlihat secara fisik, menggunakan jubah, melakukan banyak hal di sekitarnya, kemudian menjalankan tugas-tugas. Tapi di hatinya sangatlah kosong. Tapi di hatinya tidak ada Tuhan sebenarnya. Berbeda dengan si janda ini. Bapak-Ibu Saudara, ketika kita melayani di gereja, atau ketika kita hendak memberikan persembahan, atau ketika kita melakukan kebaikan di tengah masyarakat, Bapak Saudara, di manakah posisi kita? Apakah kita seperti alih Taurat? Ataukah kita seperti janda miskin? Di manakah hati kita ketika kita melakukan kebaikan? Di manakah hati kita ketika kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan? Apakah kita justru sedang terjebak di dalam
pencitraan seperti ahli Taurat, atau kita justru memiliki hati yang tulus seperti janda miskin tersebut. Bapak ibu saudara, pemberian kepada Tuhan itu spektrumnya sangatlah luas. Ini bukan hanya masalah material atau uang, tapi ini juga berbicara tentang waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, dedikasi kita kepada Tuhan. Apakah pada saat kita melayani, kita hanya mau supaya nama kita itu diingat dan dipuji oleh orang-orang lain? Apakah kita hanya mau mengambil tugas yang terlihat jelas di depan mata orang-orang, sehingga pada akhirnya kita tidak akan menerima pelayanan yang orang lain tidak lihat kita? Bapak ibu saudara, ingatlah bahwa pemberian yang wow di hadapan Tuhan adalah pemberian yang berakar dari kesungguhan hati, bukan pada pencitraan yang dipamerkan. Mari kita selami dalam setiap hati kita. Bapak ibu saudara, pernahkah kita pada akhirnya bertanya-tanya sebenarnya apa sih alasan yang diberikan oleh janda miskin ini? Apa yang sebenarnya dilakukan oleh janda miskin ini sehingga pada akhirnya dia rela memberikan uang yang dia miliki pada saat itu, dia rela memberikan semuanya itu untuk menjadi persembahan kepada Tuhan? Kenapa pada akhirnya janda miskin ini berani untuk mengambil resiko? Padahal bisa saja dengan dia memberikan itu, dia tidak hidup dengan baik. Setidaknya ada dua hal yang bisa kita pelajari dari janda miskin ini. Yang pertama adalah ia memiliki iman yang tak bersyarat. Bapak ibu saudara, janda ini tahu bahwa bagaimana ketika dia berada di bait Allah, ketika kehidupannya mungkin tidak sebanding dengan kehidupan orang-orang lainnya, mungkin kehidupannya tidak seperti orang-orang yang ada di bait Allah lainnya yang bisa memberikan persembahan dengan banyak, dia sadar akan kehadirannya. Bahkan dia juga tahu alih-alih Taurat ini telah memeras kehidupannya, sehingga ia pada akhirnya ketika dia memberikan persembahan itu, ketika mereka melihat kehadiran dari ahli-ahli Taurat, itu tidak menutup hati dari si janda miskin ini untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Kalau secara logika kita manusia, mungkin kita bisa berpikir bahwa kita sakit hati kepada Tuhan. Tuhan, kenapa aku sudah janda, diperas oleh mereka, mereka yang seharusnya menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, tapi mereka tidak menjalankan. Bisa saja si janda miskin ini sakit hati, tapi tidak dilakukan. Karena apa? Karena dia tahu imannya kepada Tuhan itu tidak dipengaruhi dengan apa yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat. Dan ini merupakan sebagai wujud cinta yang murni yang dilakukan oleh ahli Taurat kepada Tuhan. Imannya tidak bersyarat pada keadaan yang ada di sekitarnya. Yang kedua, ia memiliki kebergantungan yang mutlak kepada Tuhan Yesus. Ketika ia harus melepaskan 2 koin tersebut, ia juga sedang melepaskan rasa nyamannya. Dia melepaskan pada hal-hal yang fana, dan dia meletakkan seluruh beban kehidupannya itu justru kepada Tuhan, bukan kepada 2 koin uang tembaga tersebut. Bapak ibu saudara, sudahkah kita memiliki kebergantungan yang sedemikian rupa? Mungkin seringkali kita merasa ketika kita mengecek akan saldo di rekening kita, atau ketika kita melihat dompet kita, kita seringkali justru merasa, Tuhan, uangku tinggal sekian. Karena tinggal sekian hari ini beribadah, maka Tuhan, persembahannya aku tunda dan aku akan berikan minggu depan. Tapi ketika minggu depan, udah lupa akan kejadian di minggu ini. Bapak ibu saudara, kita seringkali merasa tidak cukup
secara material. Kita seringkali justru merasa tidak memiliki apapun. Sehingga ketika kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan, kita pun tidak tahu mau memberikan berapa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Kristus telah memberikan anugerah-Nya yang begitu luar biasa, yang paling menakjubkan bagi setiap kita. Lalu bagaimana kita seharusnya meresponi akan pemberian Tuhan yang juga sudah luar biasa di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara,

Tuhan sudah merancang kehidupan si janda itu, maka Tuhan juga sudah merancang dan Tuhan sudah juga memelihara setiap kehidupan kita, anak-anaknya. Dan yang ketiga, jagalah tetap integritas kita dan bangunlah kehidupan kerohanian kita di hadapan Tuhan dengan baik. Bapak-Ibu Saudara, sebagai penutup, dunia mungkin akan terus mengukur kehidupan kita dari seberapa banyak pencapaian dan status yang kita kumpulkan. Biarlah kita dikenal itu sebagai pribadi-pribadi yang berani berkorban secara berbeda, yaitu dengan kita melayani dengan tulus hati, tanpa perlu kita merasa, oh karena pelayanan ini tidak dilihat oleh banyak orang. Tapi kita mau melakukan, kita mau memberikan, itu justru yang terbaik untuk Tuhan. Ketika hidup kita dengan demikian, maka hidup kita itu pada akhirnya bisa mencerminkan dari bagaimana juga pengorbanan Kristus yang dia rela mati di atas kayu salib. Maka sekecil apapun yang kita berikan ke hadapan Tuhan, maka Tuhan akan melihat kedalaman hati kita, seberapa kita juga mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan sebagai pemberian yang wow di hadapannya. Amin. Mari saat ini kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan.

0: Umat Tuhan, dengan bangkit berdiri, marilah kita ungkapkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan mengandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
1: Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini kita mau menaikkan setiap pokok-pokok doa kita. Bapa, kami mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan boleh izinkan bagi setiap kami, sehingga pada kesempatan ini kami bersama-sama duduk tempat ini mau menaikkan setiap pokok-pokok doa kami, ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan selama satu minggu yang telah kami lewati. Tuhan, kami bersyukur bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah lepas di dalam kehidupan kami, dan itu nyata di dalam, secara khusus di dalam gereja kami, ya Tuhan. Bersyukur selama satu minggu ini gereja kami Tuhan juga terus sertai, baik itu di dalam setiap kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan rutin maupun non-rutin yang ada, ya Tuhan. Dan kami juga mau terus menyerahkan untuk program kerja di tahun 2026 ini. Tuhan, kami mau menyerahkan baik di dalam setiap komisi-komisi yang ada, ya Tuhan. Kiranya setiap komisi bahkan gereja ini dapat bisa menjalankan setiap program ini bukan hanya sebagai sebuah

0: ketentuan atau sebagai kewajiban. Melainkan Tuhan, melalui setiap program ini, anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan berada di gereja ini, untuk mereka bisa bersama-sama bertumbuh melalui setiap kegiatan yang ada, ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa dan mengucap syukur di tengah-tengah kami. Tuhan juga memberkati setiap saudara-saudara seiman kami dengan bertambahnya usia. Tuhan, dengan bertambahnya usia ini, anak-anakmu ini juga kembali diingatkan betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka, dan sejauh ini Tuhan telah memelihara kehidupan mereka. Oleh karena itu Tuhan, dengan penuh ucapan syukur kami mau menyerahkan saudara-saudara seiman kami yang sedang berulang tahun ke dalam tangan Tuhan. Dan kami juga mau terus berdoa, ya Tuhan, di dalam kehidupan pergumulan setiap kami, jemaat dan simpatisan yang ada di GK Karang Saru. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, ya Tuhan, baik itu di dalam pergumulan kami akan pekerjaan kami, baik di dalam pergumulan studi kami, ataupun di dalam kehidupan keluarga kami, ataupun di dalam ekonomi kami, ya Tuhan. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, pakailah setiap orang-orang yang ada di dalamnya, sehingga mereka bisa terus melihat betapa Tuhan memelihara kehidupan gereja ini. Kami terus berdoa, ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami di Indonesia ini, ya Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh kepemerintahan kami ke dalam tangan Tuhan, orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka. Jika engkau mendapati di tengah-tengah pemerintah kami ada hal-hal yang kurang berkenan di hadapanmu, ya Tuhan, pakailah orang-orang Kristen yang ada di dalamnya untuk bisa terus menjadi saluran berkat. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh setiap pokok-pokok doa ini ke dalam tangan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, mari saat ini kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kita mengambil waktu secara pribadi menaikkan setiap doa pergumulan kita masing-masing. Bapak, inilah setiap seruan doa kami ke hadapan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami mau menutup doa syafaat ini seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi setiap kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
1: Jemaat yang terkasih, marilah kita bersyukur dengan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Persembahan syukur didasari firman Tuhan yang diambil dari Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan mempersembahkan korban kepada-Mu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Dari Tuhanlah keselamatan. Persembahan syukur dapat diberikan dengan scan kris GKI Karang Saru berikut ini dan yang juga terdapat di kursi, atau dengan memasukkan amplop persembahan ke kotak persembahan yang ada di pintu gereja, juga melalui rekening GKI Karang Saru Semarang. Marilah kita bawa kepada Tuhan persembahan syukur yang telah kita persiapkan. Tuhan, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Kami juga bersyukur Tuhan jikalau pagi hari ini kami boleh beribadah di tempat ini dan bersekutu bersama dengan saudara-saudara kami. Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami, kami membawa persembahan kami Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang sucikan dan kuduskan Tuhan, sehingga persembahan kami ini boleh layak di hadirat-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh menjadi alat untuk pelebaran kerajaan-Mu, dan juga boleh menjadi berkat bagi sekitar kami. Terima kasih Tuhan, doa ini kami panjatkan dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
0: Umat Tuhan, marilah kita pulang dengan satu tekad untuk mempersembahkan seluruh kehidupan kita bagi Tuhan. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin.

Senang sekali rasanya hari ini dapat kembali bertemu dengan sahabat wanita melalui program Wanita Berpengharapan. Saya Priska siap untuk menemani Anda sahabat untuk beberapa menit ke depan. Selain itu, Dr. Esti juga sudah siap untuk membagikan informasi kesehatan berjudul MAC atau gastritis. Tak lengkap rasanya jika tidak ada renungan rohani, maka dari itu Ibu Eti Rahmawati juga akan menyampaikan renungan firman Tuhan berjudul Hanya Dekat Allah Aku Tenang. Tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.

0: Sobat Wanita, pasti Anda sudah tak asing lagi dengan namanya sakit mah. Mungkin Anda tidak mengalaminya, tapi kebanyakan orang di sekitar Anda pasti ada yang terkena sakit ini. Mah, tukak lambung, GERD, bahkan sakit lambung adalah sakit yang dikiranya sama, padahal ada perbedaan signifikan antara keempatnya. Namun hari ini Dr. Esti khusus datang untuk menjelaskan mengenai penyakit mah. Dr. Esti, apa kabar?
1: Luar biasa, Mbak. Selalu happy dan harus sehat selalu.
0: Cantik juga harus ya, Dokter.
1: Yes, betul.
0: Nah, biar kita makin happy, biar kita makin cantik tuh jangan sampai sakit mah, Dokter. Karena itu mengganggu sekali.
1: Nggak enak.
0: Betul, boleh dijelaskan sakit mah ini seperti apa? Kemudian bacanya ini sebenarnya mah, mah atau gimana, Dokter? Kadang orang suka salah soalnya ya.
1: Betul, ya. Nah, ini sahabat wanita, bunda-bunda tercinta, tahu nggak cara nulisnya mah ini seperti apa ya? Nah, biasanya sering nulisnya M-A-H.
0: Betul.
1: M-A-A-H. Mm-mm. Nah, padahal mah sendiri, kalau bahasa latinnya caster ya, menulisnya adalah M-A-A-K.
0: Okay.
1: Karena memang bukan asli Indonesia.
0: Mm-mm.
1: Bukan lahiran Sukabumi, Jawa Tengah, Jogja, bukan. Tapi lahiran di Belanda, ya. Mak itu sebutan untuk lambung orang Belanda yang dulu tinggal di sini, yang pernah menjajah di sini, menyebutnya sebagai mak, ya, M-A-A-G, A-nya 2, G 1. Mak sendiri artinya lambung. Tetapi untuk penyakit kok nggak ditulis makitis ya, mak tambah itis. Biasanya kalau sakit
0: gitu,
1: pakai itis-itis belakangnya. Tidak, kembali ke bahasa latinnya caster. Makanya kita sering nyebutnya sebagai gastritis. Bukan makitis ya, Bu. Bukan, gastritis.
0: Okay.
1: Ya. Jadi itu kondisi, Mbak, di mana ada peradangan pada lapisan dalam atau sebutnya mukosa lambung yang bisa terjadi tiba-tiba ataupun berlangsung lama. Jadi memang ini suatu penyakit, ya. Jadi bisa berlangsung memang sudah lama dulu sering kayak gitu atau tiba-tiba karena ada sesuatu. Jadi bisa disamakan dengan gastritis kalau mak nggak ada makitis, adanya gastritis.
0: Adanya gastritis,
1: ya.
0: Oke.
1: Okay. Artinya peradangan pada mak atau lambung kita.
0: Gejala umumnya sendiri ini seperti apa, Dokter? Walaupun Periska yakin terlalu banyak orang yang sudah sakit mak ya, apalagi Gen Z ini yang suka kerja. Cuman kadang orang masih suka bingung untuk membedakannya. Nah, untuk gejala umum dari mah ini seperti apa?
1: Nah, pasti nih sahabat setia dan sejati pendengar semuanya pernah ada yang merasakan. Walaupun cuma sesaat, walaupun cuma sebentar. Boleh pilih. Jangan pilih ya.
0: Jangan, Bu.
1: Tapi
0: jangan,
1: aku jelasin aja ya.
0: Oke.
1: Keluhan yang paling sering adalah perasaan nyeri di ulu hati. Harus tahu dulu nih, ulu hati sebelah mana? Nah, kalau kita pegang dada, ada tulang di tengah.
0: Oke. Okay.
1: Posisi di tengah ya, kalau laki mungkin gampang. Lurus aja dari jakun, lurus ke bawah sampai ketemu tulang-tulang. Sampai akhirnya tulang itu hilang.
0: Oh.
1: Terakhir, sudah terakhir. Nah, di bawahnya tulang itulah yang disebut ulu hati.
0: Oke. Okay.
1: Jadi posisinya di tengah-tengah, bukan ke kanan, bukan ke kiri ya.
0: Pas di tengah.
1: Pas di tengah-tengah, di bawahnya tulang sternum atau tulang dada yang paling depan. Nah, itu ulu hati. Timbul rasa nyeri, rasa panas, rasa mbesese, rasa begah, rasa sebah, rasa kembung. Ya, nomor satu pasti gak nyaman dulu.
0: Betul.
1: Rasanya kayak gitu ya, bisa panas, bisa begah dan sebagainya. Kemudian bisa lanjut lagi dengan keluhan apa? Mual-munal. Gak jadi muntah.
0: Iya, betul.
1: Gak jadi muntah. Atau malah sampai piuk, muntah keluar. Tahu ya bedanya mual dan muntah? Mual itu kondisi sensasi pengen muntah tapi gak sampai keluar dari mulut. Sedangkan muntah kondisi makanan atau minuman keluar dari mulut. Kemudian ada lagi penyertaan yang lain. Sampai kita merasa bungkuk-bungkuk. Kalau tegak sakit, dilipet sakit, gak enak ditekan juga. Selain itu juga ada keringat dingin. Nah, keluhan ini tergantung dari tingkatnya keluhan dari asam lambungnya tadi.
0: Okay.
1: atau mahnya tadi. Makanya kan ada yang ringan, ada yang berat. Ada yang paling berat juga ada gitu.
2: Dokter, saya nih kadang di pertemanan gitu ya, karena beberapa teman saya juga punya sakit mah ini. Terus kadang tuh kayak salah satu teman tuh bisa sampai tahu, kamu kok nafasnya bau asam lambung? Itu bener gak sih dokter?
1: Ya, ada beberapa orang yang bisa membau bau asam gas. HCL. Nah, pernah dengar HCL di toko bangunan?
2: Pernah.
1: Nah, senyawanya mirip-mirip dengan itu. Tetapi konsentrasinya tentu berbeda. Nah, lambung kita ini pH-nya antara 1 sampai 2.
2: Okay.
1: Anggap aja rata-rata orang itu pH-nya 2. Semakin kecil kan semakin asam ya. Semakin tinggi semakin basa. Nah, makanya termasuk nanti pengobatannya asam basa itu. Asam lambung, namanya asam berarti kan kecut ya. Memang rasanya kecut gak enak. Nah, asam yang keluar baunya HCL ini beberapa orang bisa sensitif. Ih, kayak bau HCL. Ih, kayak bau pembersih keramik
2: berarti
1: kamar mandi.
2: Adanya itu ya, dokter.
1: Ada yang bisa merasakan itu karena mungkin terbiasa dia mencium bau HCL tadi.
2: Oke, berarti gitu. Itu bukan bercandaan aja
1: bukan.
2: Ya, dokter.
1: Ada yang memang seperti itu.
2: Sahabat wanita, hati-hati. Kalau tidak jaga kesehatan nanti bau mulutnya bau asam lambung ya. Nah, untuk penyebabnya sendiri apa ya, dokter? Karena kadang banyak orang tuh yang bilang, "Aduh, kamu ini kayaknya kena mah gara-gara telat makan." Makannya pedes. Itu gimana, dokter?
1: Iya. Jadi untuk penyebabnya sendiri itu macam-macam, ya. Ada yang karena faktor bakterial, ya. Ternyata ada penelitian yang diuji cobakan, seandainya orang itu makan baik-baik saja, aman semua, kenapa masih bisa kena sakit mah, bisa kena gastritis? Ternyata ada suatu bakteri namanya Helicobacter pylori.
2: Okay.
1: Yang dia bisa menyebabkan luka ulcerasi di lambung. Kok bisa kena ya? Ya karena bakteri itu mengiritasi berulang dekem di dalam tinggal betah di dalam lambung, akhirnya mengikis mengulcerasi. Nah, termasuk juga dengan penyebab lainnya. Pertama, obat-obatan yang kurang tepat yang biasanya diminum tanpa pengawasan dokter, beli bebas penghilang nyeri. Sakit gigi, sakit kepala, beli di warung, beli ini. Nah, perlahan-lahan dia akan mengikis lapisan pelindung lambung. Akhirnya menipis, terjadi peradangan obat-obatan. Kedua, bisa juga makanan. Nah, yang kekinian juga makanannya rata-rata pemicu juga ini. Kopi-kopian.
2: Betul.
1: Terus makanan yang pedes level-level.
2: Sebelah itu ya, dokter.
1: Saya pernah uji, orang makan sebelah lombok siji sama lombok limo ya. Lombok satu baik-baik aja, bukan sebelahnya ternyata yo. Tapi levelnya ini yang kadang tidak original juga loh lombok. Ditambah lagi dengan serbuk ya.
2: Biasanya begitu.
1: Tambah serbuk biar lebih jos. Jos juga sakitnya. Nah, ada juga pasien saya ini sampai meninggal ya. Alkohol berlebihan. Ulcerasi, luka, lapisan pelindungnya hilang. Akhirnya bocor. Setelah bocor ini harus ke rumah sakit. Harusnya operasi, belum sempat, dipanggil Tuhan duluan. Nah, itu dua pasien loh yang seperti itu.
2: Waduh.
1: Iya.
2: Sahabat wanita harus hati-hati ya, dokter ya.
1: Ada juga makanan kekinian lain yang berlemak, bersantan, berkuah-kuah merah.
2: Karena itu merah itu kadang menarik banget loh, dokter.
1: Dan merah tidak selalu pedas loh. Banyak tahan bahan-bahan kimia yang ditambahkan. Ada mericanya, ada lombok bubuknya, ada ininya. Membuat cantik, tetapi tidak membuat cantik di lambung.
2: Betul, itu
1: dia penyebabnya.
2: Kalau stres sendiri, apakah bisa jadi penyebab?
1: Nah, ini juga yang mau saya sampaikan. Di luar semuanya itu, ada satu tempat lagi yang disisakan bagi psikis kita. Yaitu stres.
2: Okay.
1: Nah, ini yang terbaru yang sering saya temuin, justru yang terbaru ini tidak berkaitan dengan makanan. Karena mereka yang sudah terbiasa kena lambung tahu makanan apa dihindari. Dia tidak makan yang aneh-aneh. Sudah gak kena kopi dok, gak kena pedes. Aku minum obat pun tanya dokter, aku gak gini-gini. Tapi tetap aja kerucuk cuperi sekali sampai aku muntah malam-malam. Ternyata dia mengalami stres. Dan itu bolak-balik sampai kita infus. Ada satu wanita sudah sepuh, nenek-nenek. Hampir setiap minggu dia datang ke tempat kami. Sampai kesakitan kerucuk-kerucuk minta diinfus. Kenapa? pikirannya dia digoda sama anak dan cucu.
2: Okay.
1: Nah, bingung karena sertifikatnya nenek itu tinggal di rumah sendirian, dipegang cucunya mau dijual langsung kambuh. Lain waktu dapat cerita kalau BPJS-nya dia tidak dibayari oleh anaknya, langsung kambuh. Akhirnya komplitlah masuk poli jantung. Iya,
2: aduh,
1: poli dalam.
2: Banyak
1: iya,
2: ya.
1: Iya, yang belum masuk adalah poli jiwa. Dia enggak mau. Sebetulnya okay, pengobatannya ke sana juga. Enggak cukup di penyakit dalam, tetapi juga harus ke ahli jiwa. Biar tidak stres, bisa lebih tenang. Dan pemicunya ini sampai kita hafal pasien ini.
2: Okay.
1: Satu lagi juga ada. Karena dia memang ada konflik. Pelariannya dia begadang melekan, ngerokok nemen.
2: Aduh.
1: Nah, betul. Dan kadang obat-obatan juga diicip-icip. Obat-obatan penenang itu loh.
2: Okay, okay.
1: Nah, akhirnya apa? Lambungnya dia luka, tergores. Masuk rokok langsung lambungnya luka. Masuk karena ini langsung lambung yang luka. Yang pasti dia harus opname di rumah sakit. Mengalami perforasi.
2: Oke. Okay.
1: Perforasi itu yang paling ujung. Artinya
2: final banget ya,
1: betul,
2: dokter.
1: Bolong lambungnya. Harus operasi.
2: Ketemunya
1: tidak dengan dokter umum, dokter dalam, dokter psikiater, tetapi dokter bedah.
2: Dan bukan bertemu, main-main lagi.
1: Yes, di meja bedah. Nah itu.
2: Nah dokter, selain kita gak boleh stres, tadi juga kalau bisa teman-teman untuk sahabat wanita tidak mengonsumsi makanan-makanan pedas. Sebenarnya makanan apa lagi yang harus dihindari oleh orang-orang yang sakit mah?
1: Oke, bagi sobat-sobat tercinta, bunda-bunda cantik dan nona-nona cantik kekinian. Nah, hati-hati juga yang sekarang ini makanan kekinian merajalela. Banyak usaha di situ menarik untuk diicipi, dirasain ya semuanya. Sampai level-levelnya semua dicoba semua. Makanan apa saja yang harus kita waspadai bagi mereka yang sudah pernah mengalami atau tidak pengen menjadi yang berat. Atau mereka yang pernah dioperasi tapi pengen gak kambuh. Bukan pengen kambuh ya,
2: pengen gak kambuh.
1: Pertama, makanan yang harus dihindari yang mengandung cita rasa pedas tadi. Termasuk yang spicy, yang ada merica atau serai,
2: okay,
1: atau makanan jahe, atau makanan yang sifatnya panas lain, enggak okay, cuma
2: berarti lombok. Tidak hanya cabai.
1: Betul, okay, betul.
2: Kemudian,
1: bagi beberapa orang nih Mbak harus tahu juga, ada yang kuat lombok 10, lombok 15, aku lo enggak apa-apa, dia bisa bangga, aku enggak masalah. Betul, selama dinding lambungmu masih kuat, tidak erosif, tidak terkikis. Tetapi kalau kamu lakukan itu berulang, akan terkikis juga.
2: Okay.
1: Akan muncul keluhan itu. Kemudian ada juga makanan berlemak, minum-minuman beralkohol, beresen-esen ria.
2: Okay.
1: Ada rasa-rasanya, ini juga harus dipertimbangkan. Juga pemakaian obat-obatan, sakit gigi, obat painkiller, obat-obat tertentu yang harus dikonsumsi panjang, ini juga harus dipertimbangkan. Jadi ada baiknya untuk obat konsultasi dengan dokter, mana yang aman dan tidak aman buat dianya.
2: Okay.
1: Seperti itu. Jadi termasuk antibiotik. Dan tadi juga adalah kelola stres dengan benar. Itu yang harus kita pertimbangkan.
2: Oke, okay, terima kasih Dr. Esti untuk penjelasan yang sangat lengkap. Semoga ini dapat menolong sahabat wanita.

kelihatan sederhana tapi ternyata mak juga membahayakan Anda termasuk orang-orang terkasih. Semoga penjelasan dari Dr. Esti dapat membantu sahabat wanita yang saat ini mengalami masalah kesehatan mak. Sesuai janji saya tadi, setelah ini akan ada renungan yang disampaikan oleh Ibu Eti Rahmawati. Tetap di program Wanita Berpengharapan.

sahabat, tulisan Raja Daud dalam kitab Mazmur pasal 62 ayat 3 dan 6 mengatakan, "Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hanya pada Allah sajalah kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku." Dua ayat ini sangat populer karena sering kita baca. Dan banyak orang sudah membuktikan bahwa benar, hanya dekat Allah saja ada ketenangan. Namun bagi banyak orang yang belum merasakan ketenangan dalam hidupnya dan sering bertanya bagaimana caranya dekat dengan Allah, seperti yang dikatakan oleh Raja Daud itu. Dan bagaimana rasanya mendapatkan ketenangan dari Tuhan? Masih banyak orang yang mencari ketenangan dengan cara yang kurang tepat, sehingga tidak akan pernah mendapatkan ketenangan yang sebenarnya. Bagaimana dengan pengalaman Anda? Apakah Anda tahu cara mendapatkan ketenangan? Sahabat, doa bisa membuat kita dekat dengan Allah. Doa adalah sarana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Melalui doa yang rutin dan mendalam, kita dibawa lebih dekat dengan Tuhan. Doa juga merupakan sarana membangun hubungan yang normal dengan Tuhan. Tetapi tidak semua doa membawa kita dekat dengan Tuhan, karena orang sering sekedar melakukan rutinitas dalam doa dan menganggap Tuhan orang yang sepele dengan mengucapkan beberapa kata dengan asal-asalan atau kata-kata yang sembarangan, kata-kata yang tidak menyenangkan, kata-kata hampa, bahkan kata-kata sombong kepada Tuhan. Sahabat, doa yang benar yang membawa kita dekat dengan Tuhan adalah doa yang keluar dari hati yang tulus, hati yang rendah hati, dan hati yang penuh percaya kepada kebesaran Tuhan. Jadi, doa bukan sekedar ritual, tetapi komunikasi pribadi dengan Tuhan. Dan saat kita berdoa kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan dan kita harus datang di hadapan Tuhan dengan hati yang jujur. Karena itu, saat berdoa kepada Tuhan, kita harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Berbicara dengan tulus dan jujur kepadanya, menyerahkan keadaan kita yang sebenarnya, kesulitan dan penderitaan kita di hadapan Tuhan, dan memberitahu Dia tentang semuanya itu. Pada saat inilah kita akan merasa bahwa hubungan dengan Tuhan sangat dekat, seolah-olah kita berhadapan muka dengannya. Jika kita sering mendekat kepada Tuhan dengan cara ini, apakah itu pada pertemuan ibadah, atau selama renungan, atau saat kita menyusuri jalan, atau duduk di dalam bus, atau di tempat kerja, hati kita akan secara diam-diam membuka diri kepada Tuhan dalam doa. Tanpa kita sadari, maka hati kita kemudian dapat menjadi lebih tenang di hadapan Tuhan. Kita akan lebih memahami kehendak Tuhan, dan pada saat menghadapi masalah, kita akan tahu bagaimana melakukan kebenaran untuk memuaskan Tuhan. Dengan cara ini, hubungan kita dengan Tuhan akan menjadi jauh lebih dekat. Di samping berdoa dengan hati yang terbuka dan tulus, membaca Alkitab dan melakukan firman Tuhan juga merupakan cara kita mendekat kepada Tuhan. Membaca Alkitab penting bagi orang Kristen, karena Alkitab adalah firman Allah yang memberikan petunjuk, kekuatan, dan pemahaman tentang bagaimana hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Alkitab juga membantu pertumbuhan rohani, memberikan kedamaian, dan tentu saja mendekatkan diri kepada Tuhan. Sahabat,
Saya akan membacakan janji dan kesaksian Raja Daud mengenai perintah Tuhan atau firman Tuhan. Perkataan Daud ini saya ambil dari Kitab Mazmur pasal 119 ayat 7 sampai 11 dan ayat 44 sampai 48. Raja Daud berkata, "Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa, untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatan-Mu di hadapan raja-raja, dan aku tidak akan mendapat malu. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu." Sahabat, itulah janji-janji Raja Daud kepada Tuhan. Ia akan terus berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Dan saya yakin Raja Daud melakukan apa yang dikatakannya. Dengan doa dan melakukan ketetapan Tuhan, maka Raja Daud sangat dekat dengan Tuhan dan mendapatkan ketenangan seperti yang dikatakannya. "Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hanya pada Allah sajalah kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku." Sahabat, bila Anda ingin mendapatkan ketenangan hidup, mendekatlah kepada Tuhan dengan cara berdoa dengan hati yang tulus dan murni, dan juga mencintai firman-Nya serta melakukannya. Saya pastikan Anda akan dekat dengan Tuhan dan akan dapat ketenangan dari Tuhan. Karena hanya dekat Tuhan saja Anda bisa hidup tenang. Amin.

Sobat Wanita, usai sudah tugas saya hari ini untuk menemani Anda. Semoga seluruh sajian yang dihadirkan dapat bermanfaat untuk Anda. Dan bila ingin menanggapi acara ini atau ingin berbagi pengalaman rohani, Anda tentu bisa menghubungi Wanita Berpengharapan melalui SMS atau WA di nomor 081333777386. Sekali lagi 081333777386. Saya Priska Gloria pamit undur diri. Tuhan memberkati.

0: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
2: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.
3: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

96.5 FM Iktus sahabat Anda. Halo, selamat pagi jelang siang sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa bersua di acara Hituju untuk minggu hari ini. Ya, lagu-lagu pilihan sahabat selama sepekan akan kami bagikan ke ruangan Anda menemani akhir pekan sahabat Iktus ya. Tapi sebelumnya kita akan review untuk lagu-lagu minggu yang lalu yang sudah sahabat pilih. Posisi yang ketujuh dan keenam, lagu Bersuka Dalam Tuhan dibawakan GKDI Worship dan Peluk Aku Tuhan Sebentar Saja dari Familia. Sedangkan posisi 5 dan 4, Harap Akan Tuhan bersama LD Victor dan Allah Sumber Kuatku dibawakan oleh Sam Project. Sedangkan posisi yang ketiga, lagu Di Badai Topan Dunia bersama Jazz Funk Fusion Gospel. Sedangkan posisi yang kedua, lagu Dendang Sukacita oleh Bobby Febian. Sedangkan lagu unggulan, Ku Kan Menari yang dibawakan oleh Sam Project. Sedangkan posisi yang pertama pada minggu lalu, lagu Nama Itu Pikat Hatiku yang dibawakan oleh Worship Tune. Sahabat Iktus, inilah Hits 7 minggu ini, 17 Mei 2026. Posisi ketujuh dan keenam, lagu Tidak Ada Yang Mustahil dibawakan oleh Hardianto Dede dan Jason, serta Harap Akan Tuhan dibawakan

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

sahabat Tikus, posisi kelima dan keempat, lagu Terima Kasih Untuk Hidup ini dibawakan oleh Samuel Cipta, dan lagu Nama Itu Pikat Hatiku turun menempati posisi yang keempat.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy. CMB Niaga 22901 00181006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

Masih di Hit 7 bareng 96.5 FM, lagu unggulan menjadi pilihan sahabat Iktus. Posisi ketiga, Kaulah Penyelamatku dibawakan oleh Judika.

0: Banyak orang doa minta berkat, tapi lupa minta hikmat. Banyak orang doa minta lebih, tapi belum siap mengatur yang sudah ada. Akhirnya, ketika berkat datang, lewat begitu saja. Masalah keuangan itu jarang karena kurang uang, tapi karena uangnya nggak pernah diatur. Ada yang harus dinikmati, ada yang harus disimpan, ada yang harus dipersiapkan. Karena benih itu untuk ditabur, roti itu untuk dimakan. So, buat kalian semua yang pengen mengatur keuangan, aku bangun Financial Growth System. Sebuah sistem yang fokusnya ngajarin kamu atur uang dengan benar. Aku nggak bantu kamu terlihat kaya, aku bantu kamu bertambah kaya. Karena bertambah kaya itu harus, menjadi kaya itu bonus.
1: Bersama Erik Kurniawan Chandra, STAWP, Associate Wealth Planner, Financial Planner and Personal Financial Consultant, part of Indonesian Financial Advisor Community, 7 tahun lebih pengalaman di bidang perencanaan keuangan. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0878 1520.

0: mandinya cepet sedikit, jangan boros air, antar ibu ke pasar lo.
1: Bu, orang baru menikmati mandi pagi lo, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru, wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat, tak bonceng ke.
0: Loh pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
1: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok ya ndadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan ya enggak ada polisi toh.
0: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
2: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus Sahabat Anda.
3: Number 3.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

0: Halo good people, semoga kamu yang di sana sehat-sehat selalu ya. Cuma mau ingetin kalau Nature Mart yang berlokasi di Jalan Dr. Cipto 74 Semarang buka tiap hari Senin hingga Jumat dari jam 9 sampai jam 5 dan Sabtu dari jam 9 sampai jam 4. Libur tiap hari besar. Di Nature Mart, kamu bisa cari dari makanan dan minuman sehat seperti snack sehat, minuman, teh, kerupuk, aneka camilan, frozen food, ayam organik, dan bandeng frozen, aneka beras organik, hingga bumbu dapur. Info lebih lanjut, hubungi di nomor 0811-2794-947. Sampai ketemu di Nature Mart ya.
1: Mau ada apa toh Cu, kok repot banget?
2: Ini loh Nek, kita lagi melaksanakan 3M plus.
1: Lah wong ditanya mau ada apa, kok malah jawabannya 3M plus? Piye toh iki?
2: Aduh Nenek ini, 3M plus itu cara memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk demam berdarah dengan cara menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, vas bunga, tempat minum burung, dan lain-lain seminggu sekali. Menutup rapat semua tempat penampungan air seperti ember, gentong, dan lain-lain. Mengubur barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah yang dapat menampung air hujan. Plusnya, tindakan memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk dengan membunuh jentik nyamuk di tempat air yang sulit dikuras atau dengan menaburkan bubuk abate 2-3 bulan sekali dengan takaran 1 gram abate untuk 10 liter air.
1: Lalu bubuk abatenya diperoleh di mana?
2: Abate dapat diperoleh di puskesmas atau di apotik. Masih ada lagi Nek 3M plusnya. Kita bisa memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, mengusir nyamuk dengan menggunakan obat nyamuk, mencegah gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, dan tidak membiasakan menggantung pakaian di dalam kamar kita. Begitu Nek.
1: Wah, kalau begitu Nenek juga ikut 3M plus biar terbebas dari penyakit demam berdarah.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus Sahabat Anda.
4: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM Iktus Sahabat Anda.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: Bejo, Mak, Bejo.
1: Loh, kenapa Bejo, Le? Kok kayak gitu?
0: Ini loh, Mak, Bejo kelelatan plastik, Mak.
1: Alah, Jojo, lah wong kamu itu kambing kok makan plastik toh, Jo? Apa kamu itu kurang daun singkong? Kok ikut-ikutan ikan paus ya makan plastik gara-gara lautnya tercemar sampah plastik?
0: Makanya tuh, Mak, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Saatnya kita peduli lingkungan. Jangan menggunakan plastik.
1: Mak ini sudah peduli lingkungan. Wes, ayo semua peduli lingkungan. Kurangi sedotan plastik, kantong plastik, apapun yang mengandung plastik kita kurangi. Siapa lagi kalau bukan kita agar bumi dan laut kita bersih dari pencemaran demi anak cucu kita.
0: Termasuk operasi plastik yo, Mak.
1: Nah, Bejo aja mengiyakan kok, apalagi kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
3: Halo, saya Fiona Pais. Anda masih bersama 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Dan inilah posisi yang pertama di minggu ini, lagu Kasih Allah Tak Berkesudahan dibawakan oleh Care City Worship.

0: number one.
1: Saya percaya ada

Halo, selamat siang sahabat Tikus. Kita berjumpa kembali di Lunchtime Music untuk edisi hari ini. Apa kabarnya semuanya? Tentunya waktu berharga untuk bisa menikmati akhir pekan bersama keluarga, bersama orang-orang yang kita cintai. Ya, kami akan segera menemani sahabat dengan serangkaian lagu-lagu indah untuk memberikan suasana ceria di tempat Anda. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy. CIMB Niaga 22901 00181006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor. Minyak herbal alami. Dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Sahabat Iktus, sendi lutut merupakan sendi yang paling besar di dalam tubuh kita. Strukturnya paling kompleks dan bekerjanya pun paling berat. Di antara semua sendi yang ada pada tubuh manusia, kerjanya adalah menopang beban tubuh kita, baik pada saat kita berdiri diam maupun pada saat kita bergerak seperti berjalan atau berlari. Dalam sehari, mungkin ratusan kali, bahkan ribuan kali sendi ini bergerak untuk berjalan, berlari, naik turun tangga, bangkit berdiri dari posisi duduk atau jongkok, dan pada saat kita berolahraga. Dan semua gerakan sendi lutut tersebut disertai dengan beban tubuh yang harus ditopangnya. Semakin berat tubuh, semakin berat pula kerja sendi ini. Karena fungsinya sebagai sendi penopang beban tubuh, maka sendi lutut merupakan sendi yang paling rawan mengalami gangguan atau cedera. Jenis gangguan yang paling sering dijumpai pada sendi lutut ini adalah gangguan yang erat kaitannya dengan faktor biomekanik lutut dan kenaikan berat badan, yaitu satu gangguan yang kita sebut dengan osteoartritis. Berikut ini tips-tips yang bisa Anda lakukan untuk mencegah osteoartritis ini. Yang pertama adalah lakukan latihan dan olahraga secara teratur. Hal ini sangat baik untuk menghindari osteoartritis. Dengan olahraga yang teratur, Anda akan memperkuat otot dan membuat persendian fleksibel. Lakukan latihan atau olahraga yang low impact terhadap persendian, seperti misalnya berenang, mengayuh sepeda statis, yang akan memperkuat otot-otot di sekitar sendi dan melonggarkan sendi lutut Anda. Hindari stres atau tekanan berlebihan pada sendi lutut, seperti misalnya hindari olahraga-olahraga yang high impact yang bisa meningkatkan risiko cedera pada sendi, apalagi jika Anda sudah tidak muda lagi. Jika olahraga yang Anda lakukan dengan gerakan tertentu secara berulang-ulang dan Anda merasakan sakit, Anda bisa menghentikan latihan tersebut atau melakukan latihan lain yang tidak terlalu memberi tekanan pada sendi. Hal yang kedua yang perlu diperhatikan adalah cobalah mempertahankan postur tubuh yang baik ketika duduk dan berdiri. Kemudian jagalah berat badan Anda, karena osteoartritis sering terjadi pada orang yang gemuk. Lutut bertanggung jawab untuk membawa beban tubuh Anda, dan kelebihan berat badan dapat memberikan tekanan berlebih pada sendi lutut ini. Usahakan berat badan Anda proporsional. Selain dapat mengurangi risiko osteoartritis, Anda dapat terhindar dari berbagai penyakit lainnya. Bagaimana caranya? Tentu dengan menjaga pola makan dan gaya hidup Anda. Perbanyak minum air putih dan makanan rendah kalori, serta berserat tinggi seperti sayur dan buah. Kurangi makanan berlemak dan mengandung asam urat seperti jeroan, seafood, dan kangkung. Sedapat mungkin hindari pemakaian sepatu dengan tumit tinggi. Dan yang terakhir adalah jangan abaikan rasa sakit, karena rasa sakit yang terjadi ketika Anda melakukan aktivitas merupakan suatu sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak beres pada sendi Anda. Segeralah pergi ke dokter untuk mendapatkan obat pengurang rasa sakit, dan mintalah saran-saran tentang apa yang harus Anda lakukan untuk mencegah terjadinya osteoartritis lutut ini lebih lanjut. Demikianlah tips-tips yang perlu Anda ketahui untuk mencegah osteoartritis pada sendi lutut. Ingatlah, pencegahan lebih baik daripada mengobati. Saya Dr. Hadi Kurniawan, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

Adictus, di tengah menikmati akhir pekan, beberapa lagu indah baru saja menemani kita. Dan jangan lupa buat sahabat-sahabat Adictus nih yang membutuhkan minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, tersedia di Radio Adictus ya. Silakan Anda bisa memesan terlebih dahulu melalui WhatsApp kami di 081745-0596. Minyak ini sangat soft banget, yang ingin memakainya karena bisa membantu keluhan-keluhan yang Anda rasakan, baik itu untuk orang dewasa maupun anak-anak, aman dipakai. Dan ini juga bisa membantu Anda menghilangkan rasa-rasa nyeri atau pegel setelah habis olahraga. Wah, cocok banget deh. Dan juga ada Bio L ya, penguras wisi tanpa sedot, juga tersedia di Radio itu, silakan bisa dibeli ya. Atau mungkin sahabat membutuhkan publikasi berkenaan usaha Anda, produk Anda, kebutuhan karyawan dan karyawati, atau acara-acara gereja, atau juga informasi pendidikan, pendaftaran mungkin, kemudian juga mungkin properti Anda dan lain sebagainya. Kita bisa bantu juga buat sahabat yang membutuhkan talk show berkenaan dengan promo atau produk Anda. Silakan hubungi Radio Adictus ya di Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja, atau sekali lagi Anda bisa menghubungi WhatsApp kami di 081745-0596.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Halo good people, semoga kamu yang di sana sehat-sehat selalu ya. Cuma mau ingetin kalau Nature Mart yang berlokasi di Jalan Dr. Cipto 74 Semarang buka tiap hari Senin hingga Jumat dari jam 9 sampai jam 5 dan Sabtu dari jam 9 sampai jam 4, libur tiap hari besar. Di Nature Mart kamu bisa cari dari makanan dan minuman sehat seperti snack sehat, minuman, teh, kerupuk, aneka camilan, frozen food, ayam organik, dan bandeng frozen, aneka beras organik, hingga bumbu dapur. Info lebih lanjut, hubungi di nomor 0811-2794947. Sampai ketemu di Nature Mart ya.
5: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
6: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
5: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
6: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
5: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
6: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
7: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

kesempatannya sampai di sini. Kami menemani Anda di Lunchtime Music untuk akhir pekan ini. Semoga membahagiakan dan jumpa kembali tentunya di acara yang sama. Selamat berakhir pekan.

selamat siang sahabat Iktus. Halo, apa kabarnya? Semuanya sehat, sukacita selalu ya. Dan menemani akhir pekan sahabat Iktus selama kurang lebih 30 menit ke depan di acara Jalan-Jalan Siang ini, saya akan berbagi info wisata. Nah, kemanakah kita hari ini? Jangan kemana-mana ya, kita akan bagikan info wisata kuliner. Jadi sebelumnya kita akan menikmati lagu berikut ini.

batik tuh sambil rebahan kali ya. Mungkin sahabat yang di rumah yang lagi liburan atau bersiap-siap menuju ke tempat wisata. Waduh, asik ya. Nah, sambil Anda persiapan atau sambil apa aja ya, saya akan bagikan info wisata kuliner, yaitu kita akan icip-icip kuliner yang ada di Trenggalek. Saat bertandang di suatu tempat ya, ada baiknya juga mencicipi dong beragam kuliner lokal nan lezat. Selain akan menambah pengalaman dan pengetahuan, kelezatan kuliner lokal boleh jadi memperkaya perbendaharaan cita rasa di palet lidah kita. Wow, asik ya. Nah, perkenalan dengan sejumlah sajian khas satu daerah tentunya membuat kita semakin mensyukuri aneka ragam kekayaan yang dimiliki Indonesia, termasuk kuliner-kuliner khas daerah masing-masing. Nah, kalau sahabat Iktus berkunjung ke Trenggalek, Jawa Timur, sahabat bisa mencicipi sejumlah sajian khas kota itu. Sajian pertama yang disarankan berupa nasi pindang daging sapi. Hidangan ini menurut informasi yang saya dapatkan termasuk salah satu kuliner favorit orang Trenggalek. Nasi pindang memang banyak dijual di daerah ini, mulai dari warung lesehan pinggir jalan dekat pasar hingga kedai atau warung makan dengan bangunan permanen. Penggemarnya bisa menikmatinya kapan saja, untuk sarapan pagi, makan siang, makan malam, hingga pengganjal perut yang lapar pada dini hari. Adakah yang seperti itu? Nah, nasi pindang berupa sepiring nasi yang diguyur kuah pindang berwarna hitam pekat mirip kuah rawon. Baik kuah pindang maupun

Selain kuah, diikutsertakan beberapa potong daging sapi yang empuk dan seolah lumer ketika kita kunyah. Kadang disertakan pula bagian lemak alias gaji. Sebagai pembeda dengan rawon, nasi pindang Trenggalek ditambahi taburan serundeng, sahabat Itus ya. Nah, serundeng itu terbuat dari parutan kelapa tua yang dimasak bersama beberapa macam bumbu, gula merah dan sedikit asam jawa. Rasa manis serundeng menghasilkan nasi pindang yang beraroma gurih dan kaya rasa. Di sela-sela gurih dan manis ada rasa pedas dari cabai rawit merah yang dimasukkan bersama daging. Nah, warung nasi pindang favorit para penggemar setempat salah satunya berlokasi di kawasan Hasyim Asyari Trenggalek. Namanya warung nasi pindang daging sapi Lina Sahir. Harga seporsi nasi pindang di sini kurang lebih Rp20.000. Nasi pindang di warung ini menggunakan daging pilihan, terutama daging sapi pilihan, bagian paha dan iga. Dan tidak menggunakan gaji atau lemak lantaran memang kurang menyehatkan seperti itu. Untuk memberi rasa lebih gurih ditambahkan kemiri pada kuah pindangnya. Nah, warung ini didirikan sejak tahun 2008 dan khusus nasi pindang daging sapi. Per hari bisa habis 7 kg daging, sementara untuk bahan serundengnya bisa sampai 11 butir kelapa. Dan serundeng buatan warung ini spesial, tahan disimpan dalam waktu lama. Beberapa pelanggan bahkan sering membeli serundengnya. Selain hidangan nasi pindangnya juga menggoda, suasana warung milik Ibu Herlina ini juga bisa membuat kita terkenang masa lalu. Di bagian belakang warung terdapat sebuah rumah joglo tua warisan dari Eyang Buyut yang dibangun dan berdiri sejak tahun 1950. Bagian dindingnya masih dipertahankan berupa gedek alias anyaman bambu. Nah, para pelanggan bisa makan di area pendopo rumah antik ini. Area ini cukup luas dan bisa menampung setidaknya 4-5 set meja makan dengan 4 kursi. Jika sahabat ingin melihat-lihat bagian dalam rumah, para tamu juga dipersilakan untuk masuk. Ada beberapa ruangan seperti untuk berkumpul keluarga dan beberapa kamar tidur. Masing-masing masih dilengkapi sejumlah furniture dan pernak-pernik asli zaman dulu. Sahabat itu setelah puas mencicipi nasi pindang, hidangan khas Trenggalek, sahabat juga bisa mencicipi sompil. Wah, apa ini? Nah, sompil alias lontong sayur. Kuliner satu ini juga menjadi favorit masyarakat Trenggalek, terutama untuk sarapan pagi. Namun tidak ada yang melarang jika orang itu menyantap untuk makan siang atau kudapan malam. Seperti lontong sayur yang banyak ditemukan di kota-kota besar semacam Jakarta, ya, sompil ini berisi irisan lontong. Namun ukuran lontong untuk sompil bisa dibilang jumbo, 2-3 kali lebih besar dari ukuran lontong untuk sate pada umumnya. Potongan lontong disajikan bersama sayur lodeh berbahan nangka muda atau tewel, lalu kacang, biasanya kacang tolo, dan kecipir. Nah, sahabat, ketiga bahan itu diolah alias dimasak dalam kuah santan kelapa dan berbagai bumbu. Ada juga yang menambahkan irisan rebung atau tauge rebus saat disajikan. Sayur untuk sompil memang berbeda dengan lontong sayur, yang biasanya hanya terdiri dari irisan labu siam, kacang panjang, atau pepaya muda. Sompil ini adalah sompil Yusini. Nah, sompilnya itu terasa gurih dan manis karena menggunakan santan kental dari hasil perasan pertama. Santan dari perasan berikutnya dipakai untuk memasak lodeh. Sompil Yusini ini terbilang fenomenal di kalangan warga Trenggalek. Yusini ini berjualan sejak era tahun 1980-an. Biasanya di dua lokasi pasar, yakni

yakni Pasar Prigi dan Pasar Dawe Margo Watulimo. Menjelang pukul 6 pagi saat Yusini membuka jualannya, para pembeli itu sudah antri loh sahabat Iktus. Tidak sampai 2 jam, sompil dagangannya sudah ludes habis. Sompil Yusini menurut informasi juga jadi tujuan utama warga Trenggalek yang pulang dari rantau setiap momen mudik Idul Fitri. Pada waktu seperti itu antrian pembeli bisa puluhan orang. Sompil itu memiliki cita rasa yang kaya ketimbang ketupat sayur di Jakarta yang berkuah encer. Seperti nasi pindang, kuah sompil disajikan nyemek ya, dengan tambahan taburan kerupuk singkong berbentuk panjang macam cheese stick seperti itu. Wah keren ya. Nah walaupun melembem saat bercampur dalam sompil, apalagi kalau diaduk, kerupuk singkong tadi justru memberi tekstur rasa yang unik. Kerupuk singkong yang tadinya garing berubah menjadi mirip krecek dalam menu gudeg itu loh sahabat, kenyal dan gurih. Nah kuliner Trenggalek lain yang menarik adalah ada lagi nih, nasi gegok. Apa itu? Nasi gegok. Nasi ini awalnya lebih dikenal sebagai nasi bekal para peladang saat bekerja di ladang. Nah, bahan-bahan dan cara penyajiannya pun sangat sederhana karena gegok dipersiapkan dengan cepat ketika peladang hendak berangkat bekerja pagi-pagi sekali. Nasi gegok itu terdiri atas sepotong nasi berupa beras aron yang dibungkus dan dikukus kembali bersama beberapa sendok lauk pedas yang terdiri dari sambal terasi, suiran ikan tuna, ati ampela ayam, ikan teri atau cumi goreng. Nah, nasi yang sudah diberi irisan itu dibungkus daun pisang dan dikukus hingga matang. Sudah pernah coba? Belum ya, besok kesana deh ya. Ya, nasi gegok juga mudah ditemukan di sekitar Trenggalek. Salah satunya ada di warung kopi Deplok milik Mbah Suwito di Desa Ngares. Warung ini juga ramai pengunjung sahabat. Di sana nasi gegok jadi menu utama dengan tambahan beragam gorengan macam tempe atau tahu bulat. Jadi jika sekali waktu sempat mampir ke Trenggalek, tak perlu banyak berpikir ya sahabat Iktus untuk menikmati kuliner khas di sana. Tiga menu tadi bisa sahabat coba. Oke. Semoga informasi ini membuat kita makin tahu beragam masakan khas atau masakan atau wisata kuliner di beberapa daerah. Tentunya mereka punya ciri khas masing-masing. Oke, selamat menikmati wisata kuliner Anda. Untuk melengkapi sukacita sahabat, kita kembali dihibur dengan lagu berikut ini.

0: Jangan mentang-mentang senior terus berani mengejek ya.
1: Oh, berani ya? Komen statusku? Jangan beraninya cuma ngatain orang, ngaca dulu deh.
0: Wah, ngajak ribut nih.
2: Aduh, sosial media kok dipakai buat berantem dan nyebar kebencian sih? Kalian dengerin nih, apa kata Pak Jokowi?
3: Saya, Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, kepada seluruh masyarakat Indonesia, dimanapun berada, marilah bersama-sama kita hentikan penyebaran berita bohong atau hasutan yang mengandung fitnah dan kebencian di sosial media. Mari kita tunjukkan nilai-nilai kesantunan, nilai-nilai kesopanan sebagai budaya bangsa Indonesia.
2: Tuh, denger kan apa kata Pak Jokowi? Yuk kaulah muda, gunakan sosial media untuk hal yang positif.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
5: Sahabat Iktus, hanya sampai di sini perjumpaan kita di Jalan-Jalan Siang untuk edisi hari ini. Kita akan sua kembali sepekan yang akan datang. Selamat berakhir pekan.

96.5 FM itu sahabat Anda. Selamat siang sahabat, senang sekali kita bisa bersua di acara Happy Birthday menyapa sahabat Iktus yang hari ini 17 Mei 2026 berulang tahun. Langsung aja saya ingin menyapa dan membingkiskan lagu mendatang untuk sahabat-sahabat kami yang berulang tahun di hari ini 17 Mei 2026. Selamat berbahagia buat Ibu Herlina Ani Lestari di Sampangan Baru. Kemudian juga selamat berbahagia di hari ini Bapak Eko Sugiharto di Kampung Berumbungan Duku. Kemudian Bapak Bambang Utopo di Asrama TNI Merican. Bapak Maisentri Kusnadi yang ada di Jalan Puspanjolo Barat hari ini juga berulang tahun. Selamat berbahagia. Terbingkiskan ucap kata yang sama juga untuk Bapak Andreas Mulyono. Untuk Bapak Andreas Muryono yang ada di Kampung Sumur Umbul. Kemudian juga untuk Ibu Ratna Jaya yang ada di Jalan Layur, selamat berbahagia di hari ini. Serta Bapak Andreas HS di Jalan Delik Sari. Terimalah bingkisan lagu mendatang yang tentunya memberikan kebahagiaan tersendiri. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Seperti dalam Amsal 3 ayat 1 sampai 2. Semoga membahagiakan lagu dan juga firman yang boleh kami bagikan, ayat firman yang boleh kami bagikan untuk sahabat yang berulang tahun di hari ini.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
3: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
2: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya. Tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
3: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
2: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
4: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jala 4 nomor 9 Semarang atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
5: Saya Fiona Pais, Anda masih bersama 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
6: Masih di acara Happy Birthday 96.5 FM menyapa sahabat Iktus yang berulang tahun di hari ini 17 Mei 2026. Menyapa sahabat kami ada Bapak Pendeta Paulus Purwanto di Desa Tawang Harjo dari Jaksapati ya, yang hari ini juga berulang tahun, semoga lagi mendengarkan, selamat berbahagia. Kemudian Ibu Yulia Intarti Warsis yang ada di Bayangkara Baru Demak, selamat berbahagia juga. Untuk sahabat Kesia Bintang Permata di Jalan Ketileng Indah Utara. Kemudian buat sahabat Ronald Tumiwa di Jalan Karangrejo Selatan, selamat berbahagia di hari ini. Di tanggal 17 Mei, sahabat Esther Victoria di Jalan Rejo Sari. Kemudian sahabat Alfandi di Pondok Raden Patah. Selamat berbahagia Ibu Agus Heristiono di Pelamongan Indah. Tuhan berkati Ibu. Juga untuk Ibu Lisa Tios di Semarang Indah, hari ini juga berulang tahun. Selamat berbahagia, Tuhan berkati selalu. Dan kembali kita akan simak lagu yang saya bingkiskan spesial untuk sahabat yang berulang tahun di hari ini 17 Mei 2026. Umur panjang ada di tangan kanannya dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Doa terbaik untuk Anda yang berulang tahun.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

Sahabat Iktus menyapa kembali yang berulang tahun di hari ini 17 Mei 2026. Saya menyapa dan mengucapkan selamat berbahagia untuk Ibu Ranti Kristiana di Jalan Padi, kemudian sahabat Yogi Ardityo di Jalan Roro Jonggrang. Ibu Maria Sri Gunarti Purwono di Jalan Palgunati hari ini juga berulang tahun 17 Mei ya. Kemudian buat sahabat Eleonora Dwi Ayu Mai Fitriani. Kemudian yang berikutnya ada Ibu Esther Titin di Semarang juga. Sahabat Rahel Setiawati di Semarang juga. Kemudian sahabat Pirena Santoso sama berbahagia di hari ini. Lalu kemudian saya bingkiskan selamat ulang tahun untuk Bapak Pendeta Dian Cahyadi di Gubuk Demak. Dan juga sahabat Neti yang ada di Panti Welasa Dr. Cipto. Selamat berbahagia, Tuhan berkati Anda. Doa terbaik juga untuk sahabat Iktus, kiranya dilancarkan untuk segala usaha pekerjaan dan pelayanannya. Asalah kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana ya. Semoga ini menjadi doa buat kita semuanya dan kita semakin memiliki hati yang bijaksana hari demi hari. Inilah lagu yang terbingkiskan untuk Anda yang berulang tahun di hari ini 17 Mei 2026. Juga buat sahabat yang belum saya sapa namanya, yang lagi bergabung bersama Radio Iktusnya, yang hari ini berulang tahun, saya ucapkan selamat berbahagia. Tuhan memberkati Anda. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat dan sampai jumpa. Tuhan memberkati.

0: kerajaan surga dengan semua berkatnya yang meliputi keamanan, perlindungan, dan kasih adalah milik anak-anak Allah. Akan tetapi, hal menjadi anak Allah ini harus dipraktikkan sehari-hari dalam kerendahan hati. Anak-anak Allah harus mengampuni kesalahan orang lain. Mereka merendahkan diri di hadapan orang lain. Mereka bersedia untuk mengambil tempat yang paling akhir. Mereka bersedia untuk tidak dihargai. Mereka mengizinkan orang lain menegur diri mereka, seperti yang dilakukan anak kecil. Mereka yang melaksanakan hal-hal semacam itulah yang akan mengalami kebenaran janji ini, yaitu orang-orang yang seperti itulah, seperti anak-anak yang empunya kerajaan surga. Di dunia ini, mereka akan mengalami suasana kerajaan surga itu.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

sahabat itu, selamat siang. Selamat bertemu lagi bersama di 96.5 FM itu sahabat Anda. Kita ketemu lagi untuk siang hari ini, hari yang sudah Tuhan sediakan buat kita semuanya. Kita bertemu lagi dalam sentuhan kasih setiap hari.

mau sembuh, tidak merasa tidak berarti, Tuhan akan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Nah, sahabat sekalian, terimalah puji-pujian yang sudah saya siapkan untuk siang hari ini menemani sahabat-sahabat di dalam sentuhan kasih. Nah, sahabat itu yang ada di rumah sakit maupun di rumah masing-masing ataupun di rumah penginapan. Nah, di baik yang ada di kota Semarang maupun di luar kota Semarang. Terimalah pujian manis ini untuk memberikan kekuatan kepada sahabat semuanya.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
5: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990.
4: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Perilaku hidup bersih dan sehat adalah dengan melakukan 10 macam kegiatan. Yang pertama, melakukan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih. 2. Memberikan air susu ibu eksklusif, yaitu memberikan air susu ibu mulai bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. 3. Menimbang anak usia di bawah 5 tahun setiap bulan. 4. Mengkonsumsi air bersih. 5. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. 6. Menggunakan jamban yang sehat. 7. Memberantas jentik-jentik nyamuk di rumah sekali dalam waktu seminggu. 8. Mengkonsumsi buah dan sayuran setiap hari. 9. Melakukan aktivitas fisik sesuai dengan ketentuan setiap hari. 10. Tidak merokok. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

sahabat sekalian, firman Tuhan yang selalu mengingatkan kita bahwa dalam pergumulan sahabat-sahabat, baik itu pergumulan sakit penyakit ataupun perekonomian dalam keluarga, apapun yang menjadi beban sahabat semuanya, kadang merasa lelah dan putus asa, ingatlah sahabat itu bahwa Tuhan itu sedang bekerja dalam hidup sahabat. Tuhan itu berproses untuk kesembuhan yang dianugerahkan berdasarkan waktu dan juga kehendak Tuhan. Sahabat sekalian, meskipun tenaga fisik itu menurun, banyak pantangan makanan mungkin, rentan juga dengan sakit penyakit, tetapi tetaplah mengalami kasih Tuhan dan merasakan kepedulian Tuhan. Walaupun ya kesulitan itu menghimpit dan ujian itu sangat berat, tetaplah bersyukur dan setia dalam iman kepada Tuhan. Bersyukurlah untuk hidup yang diberikan oleh Tuhan. Bersyukurlah sebab kita dapat melewati ujian dalam pergumulan sakit penyakit usia lanjut sampai saat ini. Itu adalah anugerah besar dari Tuhan bagi kita. Hanya dengan kekuatan dari Tuhan sajalah sahabat-sahabat dan kita semuanya dapat melalui rintangan-rintangan dalam hidupnya. Bersyukur sahabat itu atas kasih Tuhan, sebab Tuhan tidak membiarkan kita untuk berjalan sendirian. Kehadiran Tuhan itu dapat dirasakan melalui kehadiran keluarga, juga orang-orang yang memberi perhatian bagi sahabat itu dengan kunjungan untuk orang-orang yang sakit. Bahkan saat kita merasa kesepian dan ada dalam kesendirian, percayalah bahwa Tuhan selalu hadir dengan kekuatan roh-Nya. Oleh karena itu, kita semua berharga bagi Tuhan, maka janganlah takut dan cemas menjalani ujian sakit penyakit, menjalani masa tua bersama Tuhan. Ketika Tuhan masih memberi waktu dan kesempatan untuk hidup, tetaplah berdoa, merenungkan firman Tuhan, selalu dan agungkan Tuhan dalam puji-pujian, seperti yang dilakukan oleh seorang pemazmur. Nah, sahabat sekalian, mari kita kembali lagi menikmati pujian untuk sahabat-sahabat semuanya, menghibur sahabat-sahabat dimanapun sahabat berada.

0: Bang Faipung. Jangan percaya sebelum dicoba.
1: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
2: Emang kita ke Semarang berapa lama?
3: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang.
4: Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
1: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pengin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pengin mancing kan?
2: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
0: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga.

0: Tapi yang pertama adalah preventif dengan memberikan pencegahan pada orang yang supaya tidak terjadi sakit. Sebagai contoh memberikan vaksinasi atau imunisasi. P yang kedua adalah memberikan proteksi atau perlindungan dengan mengupayakan perilaku hidup bersih dan sehat dan menerapkan gaya hidup yang baik. P yang ketiga adalah pengobatan dengan memberikan pengobatan sedini mungkin ketika seseorang diketahui bahwa dia menderita sakit supaya tidak terjadi komplikasi atau akibat penyakit yang menjadi berat. Demikian tips sehat supaya terjadi kesehatan yang optimal. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
1: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Masih dalam sentuhan kasih untuk hari ini, sahabat Itus, dalam kehidupan banyak hal tentunya yang kita alami. Mungkin juga banyak tantangan hidup, beban hidup, dan berbagai persoalan hidup. Tapi kadang kita lari ke tempat lain untuk menyenangkan hati kita. Dan juga kesenangan yang kita peroleh hanya sesaat saja. Dan kesenangan ini bahkan membawa kita pada kehancuran dan penyesalan belaka tiada guna. Justru kita mengalami kebinasaan. Sahabat Itus, Tuhanlah yang membebaskan Israel dari bangsa musuh. Keselamatan hanya dari Tuhan. Oleh sebab itu, Israel harus tetap mengingat Tuhan. Tuhanlah yang menjadi prioritas utama. Mari sahabat sekalian, kita pun menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama. Meskipun banyak hal sedang kita hadapi, meskipun persoalan hidup merenggut jiwa, tetapi jangan lupa pada Tuhan. Libatkanlah Tuhan dalam hidup kita semua.

0: Halo good people, semoga kamu yang di sana sehat-sehat selalu ya. Cuma mau ingetin kalau Nature Mart yang berlokasi di Jalan Dr. Cipto 74 Semarang buka tiap hari Senin hingga Jumat dari jam 9 sampai jam 5 dan Sabtu dari jam 9 sampai jam 4, libur tiap hari besar. Di Nature Mart kamu bisa cari dari makanan dan minuman sehat seperti snack sehat, minuman, teh, kerupuk, aneka camilan, frozen food, ayam organik dan bandeng frozen, aneka beras organik, hingga bumbu dapur. Info lebih lanjut, hubungi di nomor 0811-2794947. Sampai ketemu di Nature Mart ya.
1: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
2: Gaya hidup sehat adalah melakukan aktivitas fisik sesuai ketentuan, tidak merokok, mengkonsumsi menu makanan yang seimbang. Dengan melakukan gaya hidup sehat, maka dapat mencegah terjadinya penyakit yang tidak menular, sebagai contoh penyakit stroke, hipertensi, penyakit jantung, maupun diabetes mellitus. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
1: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

sekalian, masih dalam sentuhan kasih untuk sahabat-sahabat yang saat ini sedang sakit. Biarlah pujian ini bisa memberikan kekuatan sahabat semuanya ya. Baik sahabat sekalian, bagi kita semuanya, penderitaan karena sakit merupakan kesempatan untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Ketika kita sakit, kita semakin bersungguh-sungguh dalam doa. Semakin kita bersungguh-sungguh dalam doa, kita semakin percaya bahwa Allah tidak akan berubah kepada kita. Kita memiliki masa depan bersama dengan Allah, betapapun buruknya keadaan kita. Kebersamaan dengan Allah itu memberikan kebahagiaan kepada kita. Kebahagiaan itu tidak terungkapkan dalam rangkaian kata-kata.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
4: Sahabat Ictus, bila Anda mengalami patah tulang hanya karena terpleset atau terantuk suatu benda, atau merasakan tubuh Anda semakin pendek atau makin bungkuk, dan sering mengalami nyeri tulang di seluruh tubuh, maka perlu diwaspadai karena hal itu merupakan pertanda osteoporosis atau keropos tulang. Apakah ada cara untuk mencegah penyakit keropos tulang atau osteoporosis ini? Sahabat, berikut ini ada beberapa saran yang dapat Anda terapkan agar tidak mengalami penyakit keropos tulang ini. Yang pertama adalah sadar akan kejadian keropos tulang yang mengancam. Dengan menyadari adanya bahaya keropos tulang yang mengancam, Anda akan peduli terhadap kesehatan tulang Anda. Yang kedua adalah menjaga asupan kalsium dan vitamin D yang cukup, karena kalsium merupakan unsur pembentuk tulang dan gigi. Yang ketiga adalah yang perlu kita perhatikan agar kita terhindar dari keropos tulang ini adalah selalu hidup aktif. Jangan cuma duduk dan tidur. Dengan aktivitas yang baik, tulang akan lentur dan kepadatannya terjaga. Lakukan pula olahraga secara teratur agar dapat memperkuat tulang dan menambah kepadatan massa tulang. Yang keempat adalah hindari alkohol dan rokok, serta kurangi konsumsi kopi dan minuman bersoda. Demikian juga kurangi konsumsi daging merah, karena semuanya dapat menghambat penyerapan kalsium. Dan ketika Anda punya faktor risiko osteoporosis, konsultasikan dengan dokter Anda, lakukan pemeriksaan kepadatan tulang, dan jika kepadatan tulang berkurang dari hasil pemeriksaan tersebut, atau Anda menderita osteoporosis, maka konsumsilah obat secara teratur sesuai anjuran dokter. Kesehatan tulang seringkali terabaikan, karena rasa sakit umumnya baru terasa bila tulang sudah rapuh atau ketika tulang dinyatakan keropos. Keropos tulang seringkali disebut sebagai silent disease atau penyakit yang diam-diam menyerang, karena terjadi tanpa tanda-tanda atau gejala. Oleh karena itu, teruslah perhatikan kesehatan tulang Anda, jagalah tulang Anda, maka mereka akan menjaga Anda. Saya Dr. Hadi Kurniawan, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi untuk Ictus sahabat Anda.
3: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Ictus sahabat Anda.

saya Jacqueline Selose. Pesan saya buat seluruh sahabat Ictus, maju terus, tetap semangat. Kita bisa melakukan banyak hal yang jauh lebih baik bersama dengan Tuhan. Jangan pernah menyerah, karena suatu waktu ketika kita hendak menyerah, ada banyak hal yang baik yang sedang Tuhan siapkan untuk setiap kita. Sebab itu maju terus, dan jangan lupa tetap stay tune terus.

Pemirsa sekalian, masih bersama Eri dalam Sentuhan Kasih untuk hari ini. Mari sahabat sekalian, kita melanjutkan lagi sapaan sahabat-sahabat yang saat ini sedang beristirahat. Mengapa Tuhan Yesus melakukan mukjizat kesembuhan di sepanjang pelayanannya? Kita tahu bahwa mukjizat kesembuhan Allah itu adalah bukti nyata hadirnya kuasa Tuhan. Dan hadirat Tuhan yang akan langsung dilihat oleh orang-orang saat itu. Tuhan Yesus tidak butuh membuktikan keilahian dirinya, namun orang-orang yang melihat secara langsung perwujudan dari kuasa Allah, imannya dibangkitkan dan Tuhan dimuliakan. Hal ini Tuhan Yesus tegaskan sebelum ia membangkitkan Lazarus. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan, seperti yang tertulis dalam Yohanes 11 ayat yang keempat. Sahabat sekalian, melalui karya Tuhan dalam penyakit dan penderitaan yang dialami oleh manusia, nama Tuhan dimuliakan. Bahkan melalui kesaksian mereka yang mengalami berbagai mukjizat dan kebaikan Tuhan tersebut, iman banyak orang akan dibangkitkan. Nah, sahabat sekalian, apakah mukjizat kesembuhan masih Tuhan lakukan di zaman ini? Ya, mungkin pertanyaan di atas juga sahabat tanyakan, apakah mukjizat Tuhan bisa dialami hari ini? Jawabannya adalah ya, kuasa kesembuhan dari Tuhan bisa sahabat alami hari ini dan saat ini juga. Percayalah itu sahabat sekalian. Mari kembali lagi kita menikmati puji-pujian yang bisa menghantarkan sahabat-sahabat ke ruangan yang lebih terbuka untuk menerima keberadaan ini. Mari sahabat sekalian, kita menikmati puji-pujian manis ini.

Hidup ini, saat ini, apapun persoalan yang kita hadapi, Dia Tuhan masih tetap sama dan selalu siap untuk menolong kita.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Bejo, Mak, bejo.
1: Loh, kenapa bejo, Le? Kok kayak gitu?
0: Ini lo, Mak, bejo kelolotan plastik, Mak.
1: Oh, alah, Jojo, lah, wong kamu itu kambing kok makan plastik, Tojo. Apa kamu itu kurang daun singkong? Kok ikut-ikutan ikan paus ya makan plastik gara-gara lautnya tercemar sampah plastik?
0: Makanya tuh, Mak, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Saatnya kita peduli lingkungan. Jangan menggunakan plastik.
1: Mak ini sudah peduli lingkungan. Wes, ayo semua peduli lingkungan. Kurangi sedotan plastik, kantong plastik, apapun yang mengandung plastik kita kurangi. Siapa lagi kalau bukan kita agar bumi dan laut kita bersih dari pencemaran demi anak cucu kita.
0: Termasuk operasi plastik ya, Mak.
1: Nah, bejo aja mengiyakan kok, apalagi kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.
3: Halo, saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM, Iktus,

dalam sentuhan kasih untuk hari ini. Halo sahabat Itus, di rumah sakit, di rumah Anda masing-masing, di panti-panti atau di rumah penginapan, rumah singgah yang saat ini lagi stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Mari sahabat sekalian, pujian ini bisa menguatkan iman sahabat dan juga percaya bahwa mukjizat itu masih ada. Nah sahabat sekalian, kiranya saat ini bila sahabat-sahabat masih dalam kondisi lemah tubuh, baik itu penyakit ringan atau penyakit kronis, seperti kisah perempuan yang sakit pendarahan yang sudah menghabiskan hartanya untuk mendapatkan kesembuhan, percayalah bahwa Tuhan mengasihi Anda. Sahabat sekalian, ambillah langkah awal yang sangat penting. Undanglah Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat sahabat. Seperti wanita itu, kejarlah Yesus dan dapatkan dirinya. Temukan pribadi Yesus dan terimalah anugerah kehidupan kekal yang Tuhan tawarkan itu. Yesus berkata kepada perempuan yang pendarahan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Markus 5 ayat 34. Yang pertama Yesus berikan adalah keselamatan kekal. Percayalah bahwa hal itu lebih berharga dari kesembuhan jasmani. Nah sahabat sekalian, berdoalah untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Doa adalah berbicara kepada Tuhan. Sahabat tidak perlu melakukan apapun yang istimewa. Berbicaralah kepada Tuhan dan ceritakanlah perasaan Anda tentang segala sesuatu. Baik sahabat sekalian, terima kasih untuk kesetiaan sahabat-sahabat semuanya. Sampai di sini sentuhan kasih untuk hari ini. Selamat siang, selamat beristirahat, selamat menantikan kunjungan dari keluarga sahabat Anda. Tuhan memberkati.

Mendengar melodi himne Kaulah ya Tuhan surya hidupku yang meliuk-liuk naik dan turun, mungkin Anda akan membayangkan suasana pegunungan yang tenang dan sejuk dengan bukit dan lembah serta padang rumput yang hijau terhampar. Ya, karena memang melodi himne ini diadaptasi dari nyanyian rakyat tradisional Irlandia, sebuah negara yang terkenal dengan bukit-bukit dan padang rumputnya yang indah. Bahkan melodi ini pun dinamai Slane, yaitu nama sebuah desa di Irlandia yang terletak di sebuah bukit yang juga bernama Bukit Slane. Bukit ini menjadi tempat terjadinya beberapa kisah legenda Irlandia, di antaranya kisah mengenai Saint Patrick yang diyakini oleh orang-orang Katolik sebagai santo pelindung Irlandia. Menurut legenda ini, pada sekitar abad kelima, Raja Loger mengadakan perayaan paganisme, yaitu festival api di Bukit Tara, dan melarang siapapun untuk menyalakan api di tempat lain. Namun, Saint Patrick dengan berani menyalakan api Paskah di Bukit Slane. Dan Raja Loger yang sangat terkesan dengan pengabdian Saint Patrick, mengizinkan dia untuk melanjutkan pelayanan misinya di Irlandia. Menariknya, teks lagu ini yang diciptakan secara terpisah dari melodinya dan hampir pasti oleh orang yang berbeda, juga memiliki sejarah panjang yang terkait dengan legenda yang sama. Konon, teks lagu ini berasal dari sebuah puisi Irlandia kuno yang ditulis oleh Saint Dalan Forgaill pada sekitar abad ke-6 untuk mengenang dan menghargai tindakan iman yang dilakukan oleh Saint Patrick. Walaupun para ahli sejarah dan himnologi meyakini bahwa kemungkinan besar puisi tersebut ditulis jauh sesudahnya, yaitu di abad ke-8 atau bahkan mungkin abad ke-10 atau ke-11. Menurut legenda yang lain, Saint Dalan Forgaill kehilangan penglihatannya karena terlalu banyak belajar. Namun ia kemudian mendapatkan kembali penglihatannya melalui sebuah mukjizat. Lepas dari benar atau tidaknya berbagai legenda yang melingkupi sejarahnya, selama berabad-abad, himne ini hanya dikenal di kalangan biarawan di Irlandia. Dan baru pada abad ke-20, himne ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan dikenal oleh dunia. Tepatnya pada tahun 1905, pertama-tama oleh Mary Elizabeth Byrne dalam bentuk puisi. Kemudian pada tahun 1912, Eleanor Henrietta Hall mengubahnya menjadi versi 5 bait seperti yang kita kenal sekarang. Teks himne ini disusun dalam sebuah bentuk yang disebut lorica, yaitu doa permohonan perlindungan dari Tuhan. Hampir setiap baris dalam bait pertama sampai ketiga dan beberapa baris dalam bait keempat diawali dengan frasa Be Thou, jadilah engkau, dan diikuti dengan sebuah nama sebutan bagi Tuhan yang menggambarkan bentuk perlindungan yang diharapkan. Yang pertama dan yang paling terkenal, kita memohon Tuhan untuk menjadi my vision atau visiku. Kata vision di sini dapat memiliki beberapa makna. Vision bisa berarti pandangan atau penglihatan, seperti yang dialami oleh Saint Dalan Forgaill yang mendapatkan kembali penglihatannya. Begitu pula kita memohon agar Tuhan sendiri yang menjadi mata bagi kita, sehingga kita bisa memandang segala sesuatu sebagaimana Tuhan memandangnya. Namun vision juga bisa berarti wahyu, impian, harapan, atau cita-cita. Dalam makna kedua ini, kita memandang kepada Tuhan sebagai sosok yang sangat kita impikan atau rindukan, karena hanya di dalam Dia kita menemukan kekuatan dan perlindungan. Tidak ada yang lain selain Dia. Yamuger menerjemahkan vision dengan kata surya yang bisa bermakna kedua-duanya. Surya atau matahari memancarkan sinarnya yang memampukan kita untuk melihat atau memandang berbagai hal di sekitar kita. Dan surya juga adalah hal yang kita nanti-nantikan terbitnya setiap pagi, karena surya memberikan kehidupan bagi dunia. Kita juga memohon Tuhan menjadi pikiran yang kita kenang siang dan malam, menjadi wisdom atau hikmat, menjadi true word atau firman yang benar, menjadi great father atau bapa yang agung. Beberapa perlengkapan perang yang disebutkan dalam bait ketiga, seperti perisai, benteng, atau bahkan pedang, yang tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mengingatkan kita pada surat Efesus pasal 6, yang berbicara mengenai perlengkapan rohani yang akan melindungi kita dalam peperangan iman kita selama kita hidup di dunia.
Dan akhirnya himne ini diakhiri dengan gambaran atau visi mengenai kemenangan yang kelak akan kita alami di sorga bersama Tuhan. Dan visi itulah yang menguatkan kita. Sehingga apapun yang kita temui saat ini, hanya Tuhan saja yang menjadi surya hidup kita.

dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Banyak orang doa minta berkat, tapi lupa minta hikmat. Banyak orang doa minta lebih, tapi belum siap mengatur yang sudah ada. Akhirnya, ketika berkat datang, lewat begitu saja. Masalah keuangan itu jarang karena kurang uang, tapi karena uangnya nggak pernah diatur. Ada yang harus dinikmati, ada yang harus disimpan, ada yang harus dipersiapkan. Karena benih itu untuk ditabur, roti itu untuk dimakan. So, buat kalian semua yang pengen mengatur keuangan, aku bangun Financial Growth System. Sebuah sistem yang fokusnya ngajarin kamu atur uang dengan benar. Aku nggak bantu kamu terlihat kaya, aku bantu kamu bertambah kaya. Karena bertambah kaya itu harus, menjadi kaya itu bonus.
3: Bersama Erik Kurniawan Chandra, STAWP, Associate Wealth Planner, Financial Planner and Personal Financial Consultant, part of Indonesian Financial Advisor Community, 7 tahun lebih pengalaman di bidang perencanaan keuangan. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0878-1520.

0: Jika putra-putri Bapak Ibu diare, jangan panik. Tetap berikanlah air susu ibu, berikanlah garam oralit semau anak setiap anak diare. Jika tidak ada oralit, berilah cairan rumah tangga, contohnya bisa dibuat dengan menggunakan larutan air, gula, dan garam. Jika masih tetap diare, bawalah putra-putri Bapak Ibu ke rumah sakit terdekat. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
1: Masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Julie Katarina Hosman adalah anak seorang guru yang lahir di Riga, Latvia pada tahun 1826. Awalnya ia sempat bekerja sebagai seorang pengasuh anak. Namun karena kondisi kesehatannya yang kurang baik, ia kemudian tinggal bersama ayahnya. Dan ketika ayahnya menjadi buta, ia merawat ayahnya sampai ayahnya meninggal pada tahun 1864. Setelah itu, ia tinggal bersama saudara-saudara perempuannya di Jerman, Prancis Selatan, dan Rusia. Selama tahun-tahun tersebut, ia menulis banyak puisi yang diterbitkan secara anonim atas permintaannya sendiri dan dimuat dalam beberapa buku kumpulan puisi oleh Gustav Knack. Salah satu puisi ciptaannya berjudul So Nimm denn meine Hand, yang secara harfiah berarti maka ambillah atau peganglah tanganku. Sebuah legenda menceritakan bahwa Hosman menciptakan puisi ini sepulangnya ia dari Afrika untuk menjumpai tunangannya yang menjadi misionaris di sana. Namun ketika ia sampai di Afrika, tunangannya tersebut sudah meninggal dunia. Namun demikian, dalam biografinya sama sekali tidak ada konfirmasi maupun bantahan mengenai kebenaran legenda tersebut. Hosman sendiri sepanjang hidupnya tidak pernah menikah, sampai ia meninggal pada tahun 1901 dalam usia 75 tahun. Hosman menciptakan puisi ini sebanyak 6 stansa. Bersama dengan melodi yang diciptakan oleh Friedrich Silker pada tahun 1843, yang sebenarnya diciptakan untuk sebuah lagu anak-anak, puisi ini kemudian menjadi sebuah himne yang cukup populer dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia dengan judul Ya Tuhan Bimbing Aku, dan dimasukkan ke dalam koleksi Gedung Jemaat nomor 406. Dalam bentuk himne, 6 stansa puisi Hosman menjadi 3 bait nyanyian. Jadi satu bait berisi 2 stansa. Pada awalnya orang ragu-ragu untuk memasukkan nyanyian ini ke dalam daftar nyanyian di gereja. Mungkin salah satu penyebabnya adalah nyanyian ini dalam bahasa aslinya sama sekali tidak menggunakan nama-nama ilahi seperti Tuhan, Allah, atau Yesus. Yang digunakan hanya kata ganti orang kedua, engkau, yang secara tidak langsung mengacu kepada Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, stansa pertama puisi ini berbunyi, Ya Tuhan bimbing aku di jalanku, sehingga aku selalu bersamamu. Inspirasi untuk stansa ini berasal dari sebuah ayat Alkitab yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 57 yang berbunyi demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Ini adalah sebuah janji iman yang sangat kuat, yang yakin sepenuhnya akan pimpinan Tuhan tanpa syarat apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ayat lain yang sejiwa dengan pernyataan di atas berasal dari Perjanjian Lama, tepatnya dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat 15. Ketika Musa yang waktu itu mendapat tugas dari Tuhan untuk memimpin bangsa Israel yang baru saja keluar dari Mesir untuk memasuki tanah perjanjian, berkata kepada Tuhan, Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Bedanya di sini Tuhanlah yang berjanji untuk membimbing dan memberi ketenteraman kepada Musa dan bangsa Israel dan berjalan bersama-sama dengan mereka sampai mereka tiba di tanah perjanjian. Dan ini menjadi stansa kedua puisi ini yang dalam bahasa Indonesia berbunyi Engganlah ku melangkah setapak pun apabila kau tak ada di sampingku. Stansa ketiga atau bagian awal bait kedua nyanyian ini merupakan sebuah petisi atau doa permohonan kepada Tuhan. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu dan buatlah batinku tenang teduh. Dalam bahasa aslinya ada frasa In Freud und Schmerz yang berarti dalam suka dan duka. Rahmat dan belas kasihan dari Tuhan akan memampukan kita menghadapi setiap keadaan dalam hidup kita, baik suka maupun duka, dengan tenang dan teduh. Ketenangan itu akan kita dapatkan jika kita mau duduk bahkan rebah di dekat kaki Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Maria, yang duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 39. Dan menjadi inspirasi bagi stansa keempat puisi ini, yang dalam bahasa Indonesia berbunyi,
dekat kakimu saja ku mau rebah, dan tidak ragu-ragu ku berserah. Dalam stansa kelima atau bagian awal bait ketiga, kita bersaksi bahwa walaupun kita tidak merasakan kuasanya dalam hidup kita, namun kita tetap yakin bahwa ia ada di samping kita. Terjemahan harfiah dari teks aslinya berbunyi kurang lebih demikian: Engkau membawaku ke tempat tujuan, melintasi malam yang gelap. Stansa ini membuat nyanyian ini menjadi salah satu nyanyian favorit untuk peristiwa kedukaan dan pemakaman. Karena malam yang gelap melambangkan kematian, dan tempat tujuan kita adalah surga. Dan akhirnya nyanyian ini ditutup dengan mengulang kembali stansa pertama sebagai penegasan. Di sini kata so dalam teks aslinya yang berarti maka menjadi lebih bermakna. Karena setelah kita mengenal dia yang menjaga dan melindungi kita, maka kita bisa lebih mantap lagi menyerahkan hidup kita dalam bimbingan tangannya. Kiranya himne ini juga menguatkan kita semua dalam langkah bersama Tuhan yang senantiasa membimbing dan menyertai kita.

sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Ictus, sahabat.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

Selamat sore sahabat-sahabat sekalian, apa kabar nih? Ya tentu saja tadi sepanjang hari lumayan ada matahari, lumayan untuk yang jemur-jemur. Gimana udah diambil jemurannya? Ya karena mendung-mendung tipis sudah mulai berarak di kota Semarang ini, dan bahkan sebagian sudah ada yang hujan ya. Di Semarang bagian mana nih? Sudah ada yang hujan tadi. Oke, kita akan menyambut sore hari ini dengan hati penuh ucapan syukur kepada Tuhan, karena kita sudah memasuki minggu yang ke-13. Minggu yang ketiga. Mana ada minggu ke-13? Minggu yang ketiga di bulan Mei tahun 2026. Dan kita sungguh dikuatkan lewat ibadah kenaikan Yesus Kristus ke surga hari Kamis yang lalu. Dan kita diingatkan bahwa kita tidak ditinggalkan sendiri, tetapi Yesus mengirimkan Roh Kudus, Roh Penghibur yang akan memberikan kekuatan, memberikan kemampuan, memberikan kelayakan bagi kita untuk menjadi saksinya. Dan Tuhan berjanji bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan sahabat dan saya. Maka tiba saatnya sahabat untuk menjadi saksinya dimanapun juga Tuhan menempatkan kita.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Ya, selamat sore. Apa kabar sahabat-sahabat sekalian? Bagi sahabat yang tadi sudah sempat beribadah di gereja Anda masing-masing, tentunya Anda mendapat kekuatan baru. Anda diingatkan terus bahwa kenaikan Yesus Kristus ke surga tidak berarti misinya di dunia juga berakhir. Misi itu diteruskan kepada muridnya, kepada kita sekalian, baik sebagai pribadi maupun sebagai gereja. Selamat sore Ibu Rini, Ibu Shirley, Ibu Aris, Ibu Hucuing, Ibu Deborah Yuliana, Ibu Herling yang ada di Ngubuk, apa kabar nih? Juga Ibu Marina, Ibu Deborah di Citarum, Ibu Marlina dua-duanya. Lalu Ibu Uu di Cimanu, sudah lama tidak WA saya. Ibu Katrin, selamat sore. Ibu Nini Sri, Ibu Sisilia, Pak Agus yang ada di Tlogosari, Ibu Nyoman, Ibu Agnes, Ibu Yuni, Cik Mecen, Ibu Hokengwa, selamat sore semuanya. Selamat menikmati sore hari ini di dalam anugerah Tuhan. Selamat sore juga untuk Ibu Tang Elizabeth Nini, Mbak Santi, Mbak Sri Hasanuddin, Ibu Lasmi Dauta Galung, Gilda Ingrid Wijaya, Natalia di Demang Banyu, Ibu Ning Rudi Gabriel, Ibu Alex di Traju Trisno, Ibu Hana di Kijang, semuanya selamat sore. Selamat menikmati sore hari ini dengan hati penuh ucapan syukur dan biarlah Tuhan yang selalu memenuhi hati kita dengan sukacitanya. Selamat sore juga untuk Pak Handoko di Pasadena. Lalu ada Pak Daniel Hongbun, Bapak Ibu Sutopo, Pak Yanto, Bu Amin, Pak Rudi di Geria Arteri, juga Pak Suradi, Pak Eko, Pak Robert, Bu Esther, Pak Susanto, Pak Bejo di Kendal, Ibu Elisa Novita, Ibu Pak Marjuki. Bagaimana nih Bapak Ibu, apakah Radio Ictus bisa diterima dengan

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 0081 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

Ya, selamat sore juga untuk Esther Arista Purwaningsih, Daud Makarios, Kristiati Pramestuti, Srianti PK, Agus Sunendro, Propo Mahar Setio, Gabriel Mirsa Wicaksono, Saidi Sai, Yohana Anggreni, Budi Handoyono, Yohana Ngatemi. Selamat sore semuanya, apa kabar? Terima kasih banyak untuk setiap dukungan doanya bagi kelancaran pelayanan Radio Ictus ini. Selamat sore, terima kasih untuk Leonardo David, Agus Kristiono, Immanuel Yanuar, Iim Handoko, Budi Sutrisno, Lukas Setiawan, Karisma Budi Kusumo, Nila Yulia Ernawati, Wiwin Kristianingsih, Rema Gunadi, Veronica Yulianti, Fernando Silalahi, Daud Amos Lui, Christine Widiarti, Mona Poong, Christina Yeti Sukarja, Sofia Martianing Tias, Haryanti Utami, Purianto, Rita Widiana, Tia Aristia, Sam Elizabeth Santoso, Yana Naya, Nancy Pandinata, Lili Nurmawati, Sofia Yonatan, Setio Gavrano, Lisa Jukson, Maria Wahyu, Titik Pratini, Alin Lomboan, Tito Holi, Yohana Dewi, Nonok Prayitno, Sul, Adelin Susi, Widiasari, Endah Kustiningsih, Eko Ning Steve, Esther Kito, Esther Daniati, Rina Setiawati, dan Kartika Rimba. Oh ya, untuk Yunike, Yeni Susanawati, dan Lim Hancong, selamat sore, terima kasih banyak untuk setiap dukungan doanya. Tuhan juga yang mengasihi sahabat-sahabat dan memperlengkapi hidup sahabat dengan Roh Kudusnya yang akan membantu sahabat-sahabat untuk dapat lebih disiplin lagi di dalam kehidupan doa sahabat, agar sahabat selalu dekat dengan Tuhan dan semakin kuat di dalam Dia. Sahabat, hari kenaikan adalah saat tongkat estafet berpindah tangan. Jadi biarlah momen itu membukakan kesadaran bahwa kita berada di dunia ini bukan tanpa tujuan, melainkan dengan misi meneruskan karya kasih Tuhan Yesus selama di dunia ini.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
3: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.
2: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Ya, selamat sore untuk Radhika Hardianto, Elizabeth Reni, Bangdu Enjoy, Lazarus Teguh Suprianto, Budi Budiarsi, Naomi Kristanto, Hendy Setiawan, Tora Huang, Marsan Jaya, Pung Junwa, Maria Agustina, Sentot Prawiro Dirjo, Ari Elvera Kanihatu, Santo Andreas, Bambang Suryo Pramono, Rini Setiawati, Dia Kartika, Rena Mansur, Kevin, Elain Suryo, Iskandar Zulkarnain, Ani Irianti, Tri Budiati, Yohana, Eni Linggarjati. Selamat sore semuanya, apa kabar? Tentu saja saya harapkan sahabat-sahabat tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia karena memiliki Tuhan yang hidup, yang setia kepada janjinya. Halo, selamat sore juga untuk Rena Simanjuntak, Dwi Eni Irianti, Mia, Cornelius Sendro, Priska Diana, Wahyu Riyadi, Suryati Prayogo, Lemena Kusuma Halim, Kris Nugroho, Adi Setiarso, Ferawati Eng, Laflensia, Yunika Luciani, Yulia Ernawati, Febe Novia, Rilo Pambudi, Gabriel Mirsa Wicaksono, Dian Agustiningrum, Sapsono Broto. Selamat sore semuanya, dan biarlah setiap sahabat-sahabat semua juga diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudusnya. Sahabat, apabila hidup kita menjadi sulit, beban hidup menekan hebat, kesusahan terus menghantam, dan kita seolah-olah berjalan di lorong gelap yang tak berujung, janganlah berkecil hati, tetaplah berpaut kepadanya. Kasihnya melampaui kasih seorang ibu kepada anak kandungnya. Tuhan tidak selalu mengabulkan apa yang kita inginkan, tetapi Dia tidak akan pernah mengecewakan pasti. Tuhan tidak menjanjikan jalan hidup yang mulus, tapi Dia menjanjikan kekuatan kepada sahabat dan saya.

0: Pak, pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pak, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Untuk kesempatan terakhir sebelum kita mengikuti ibadah raya yang disiarkan lewat 96.5 FM, saya jumpai Furi Lelia Mira Manugar Raja Guguk, Monica Sukihartati, Kuriake Satori, Warni Dendang, Agus Bagus, Kristiani, Teresia Kateng, Mahyudi Bayu, Rini, Dedi Irianto, Peter Ferianto, Foni, Amun Purnomo, Budi Santoso, Felix Rich, Lani Elizabeth, Yahya Sajiwo, Meta Aslila, Anna Manulang, Novia Tipiantari, Maria Ningsi, Sugiyarti Titik, masih sering dengerin radio itu enggak nih? Andi Rustanto, Lukas Rumpaka, Loka Angkasa, lalu Nafisa Akila, Ruth Aryani, Edi Purwanto, Yuel Yasuki Putra, Edi Santoso, Setianto, Aswin PW, Rita Pambudi, Ruth Dian Arisandi, Nani Susiani, Diana Silaban, Abraham Febrianto, Febe Kristiani, Sri Yanti, dan Bunda Gardiana. Terima kasih banyak untuk perhatiannya, dukungan doanya, dan biarlah Radio Ictus boleh tetap menjadi teman bagi sahabat-sahabat sekalian di dalam segala aktivitas sahabat. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati sahabat-sahabat, dan Dia juga yang memperlengkapi sahabat dengan kuasa Roh Kudus-Nya, dan kuasa Roh Kudus itu yang terus bekerja di dalam diri sahabat-sahabat sekalian. Sahabat, Roh Kudus rindu mengubah seluruh hidup kita, maka bukalah semua ruangnya. Perjuangan kita adalah menjadi utuh, bukan sekedar mengusahakan kesalehan dan karunia yang nampak di depan mata. Karunia itu baik, tetapi apalah arti karunia Tuhan bila kita berbuah busuk. Jadi artinya buah kita tidak matang secara keseluruhan, masih mentah di sana-sini. Karena itu sahabat, mari kita buka seluruh hidup kita di hadapan Tuhan, membuka ruangnya dan mempersilahkan Roh Kudus untuk bekerja terus dalam kehidupan kita secara menyeluruh. Kita dipanggil untuk mengolah seluruh hidup, hati dan realitas kita secara utuh.

Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk, kita duduk yang mana?

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Sahabat Iktus, kita akan bersama-sama beribadah bersama GKMI Gloria Patri. Selamat beribadah.
2: Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita masuk ibadah hari ini dengan sukacita dan kita membawa hidup kita menjadi ibadah sekaligus persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan ibadah kita pada hari ini kita mulai, kita alaskan dan kita persembahkan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah atas saudara semua anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Tritunggal yang kudus.

Tuhan di dalam Mazmur 42 ayat 2 dan 3 berbunyi demikian. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau ya Allah. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Amin, amin, amin.

hanya bagi Tuhan kita. Saudara, mari kita menyembah, kita memuja Tuhan kita yang setia itu. Katakan amin bersama-sama. Mari kita mau katakan, pujilah Tuhanku.

Tuhan kita yang telah menyatakan kasihnya di dalam Yesus Kristus yang setia. Saudara, sekali lagi kita akan mendengar sapaan firman Tuhan. Sekali lagi kita akan mengingat bersama-sama bahwa Tuhan kita melampaui pikiran kita, melampaui semua hal yang bisa kita bayangkan. Ia nyata dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita sama-sama katakan, Tuhan, kami perlu Engkau.

itulah doa kami. Berjalanlah bersama kami. Kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu dan janji-Mu yang mengatakan bahwa Engkau sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami, tidak akan pernah melupakan kami. Ya Bapa, tolonglah kami untuk menyadari janji-Mu. Dan kami menyadari bahwa kami tidak sendiri. Karena Immanuel itu, Allah beserta kita itu, ada menyertai kami. Tolong kami Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Entahkah susah, entahkah senang, entahkah dalam lembah kegelapan.

0: Kami menyadari bahwa kami tidak sendiri, karena Engkau beserta kami. Terima kasih, itulah doa kami ya Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan, biarlah hati kami siap untuk mendengar. Biarlah kami terus mau diajari. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang baik, yang terus menyatakan kasih-Nya bahwa Dia baik untuk kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Terima kasih. Shalom semua. Ya, ini kali pertama saya ada di tempat ini. Saya bersyukur untuk Bapak Pendeta Jackson dan juga majelis yang mengizinkan saya ada di sini. Saya mau memperkenalkan diri, nama saya Timoria Gurning. Jadi kalau Bapak dan Ibu tahu, dari namanya saya orang Batak. Saya pelayanan, saya adalah misionaris PIPKA ke Hong Kong. Dan karena ini adalah ulang tahun PIPKA yang ke-61, jadi kita hamba-hamba Tuhan PIPKA dikirim ke gereja-gereja dewasa. Dan termasuk satu, saya dikirim ke Gloria Patri ini. Jadi nanti di akhir dari khotbah atau renungan atau sharing firman yang saya sampaikan hari ini, saya akan mengambil waktu sekitar 10 menit untuk men-sharingkan pelayanan di Chung Chau. Saya pelayanan untuk TKW, Tenaga Kerja Indonesia di Hong Kong, Chung Chau. Jadi nanti akan saya sharingkan sedikit. Hari ini kita belajar melampaui logika manusia yang diambil dari Markus 12 ayat 18 sampai 27. Jadi melampaui logika manusia, sering kita memikirkan apa yang kita pikirkan. Dan kita sering sebagai manusia mau Tuhan memikirkan seperti yang kita mau. Jadi kita berpikir, ah Tuhan harusnya begini, harusnya begini, harusnya begitu maunya kita. Tetapi kerja Tuhan tidak seperti kerja manusia. Banyak dari cerita Alkitab yang Tuhan mengajar manusia dengan cara yang tidak dipikirkan oleh manusia. Contohnya, saya kasih contohnya. Misalnya kayak bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka muter-muter gurun pasir 40 tahun. Padahal mungkin gak sampai harus 40 tahun. Kenapa bisa begitu? Jadi terkadang kita bertanya, mengapa Tuhan, mengapa Tuhan? Tetapi inilah yang salah satu kita akan pelajari dari satu pertanyaan. Oh iya, saya dikasih tahu, Bu. Ini untuk next-nya ya, Bu. Dan Ibu, saya di Chung Chau tidak pakai mic. Tidak pakai begini. Ah. Ya, kita baca firman-Nya ya. Saya menuliskannya di situ. Kemudian datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan hal ini kepada kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dan meninggalkan seorang istri tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan memberi keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga. Begitulah seterusnya, ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya sesudah mereka semua perempuan itu pun mati." Kayaknya perempuannya mengerikan ya, sampai 7 orang nikah dan semuanya mati. Benar enggak ya? Jadi satu, ada orang satu keluarga punya 7 anak, terus satu menikah enggak punya anak, terus meninggal. Satu lagi anak kedua menikah lagi dengan perempuan itu, terus meninggal. Kemudian ada masalah dengan perempuan itu. Mengapa 7-7-nya meninggal? Tapi inilah suatu pertanyaan yang diberikan oleh orang Saduki. Sebentar kita akan belajar, siapa itu orang Saduki? Next. Ya. Mereka bertanya, pada hari kebangkitan ketika mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristri. Jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat. Justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Jadi Yesus langsung menegur mereka, kamu sesat, kamu pikiranmu nyeleneh, kamu salah, kamu apa ya, mau saya bilang bodoh kayaknya iya atau bagaimana gitu ya. Kamu pintar tapi kamu bodoh begitu, kamu sesat. Sebab bila mana mereka bangkit dari antara orang mati, mereka tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat. Bapak dan Ibu, ini Yesus memberitahukan kepada kita glimpse atau sedikit tentang nanti di surga bagaimana. Ternyata di surga tidak kawin dan mengawinkan. Juga Yesus mengatakan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana Allah berfirman kepadanya, akulah Allah Abraham, Allah Isa, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Jadi Yesus menegurnya, kamu benar-benar sesat, pikiranmu salah. Kamu baca kitab suci, tapi kamu salah menerjemahkannya. Jadi Yesus langsung menegur mereka. Kembali ke pertanyaan, siapa itu orang Saduki? Siapa itu kelompok Saduki? Siapa itu kaum Saduki? Saduki adalah suatu kelompok pada zaman Yesus itu, yang sebenarnya mereka itu selalu bertolak belakang dengan orang Farisi. Sebelumnya orang Farisi yang bertanya, Tuhan, kami ini bayar pajak atau tidak? Minggu lalu dia dikorbankan oleh Pak Jackson. Saya melihat videonya, klipnya. Jadi saya pengen tahu, oh di gereja Gloria Patri itu bagaimana? Jadi saya melihat, Pak. Terus, jadi ini kelompok orang Farisi. Orang Farisi itu sangat-sangat namanya, orang itu mereka orang-orang pintar, Bapak dan Ibu. Orang yang berpendidikan, orang yang mau melihat perjanjian lama. Ngelotok katanya bahasa Jawanya, benar gak? Ngelotok, sampai daging sama tulang itu kelihatan mungkin sum-sumnya begitu ya. Ngelotok. Jadi mereka melihat, membaca, bahkan orang Farisi, bahkan hukum yang dikatakan secara hukum yang oral, yang mereka tambahkan dari hukum yang tertulis, itu mereka lakukan. Itu orang Farisi. Dan mereka, orang Farisi dan orang Saduki ini bertolak belakang. Mereka musuhan sebenarnya. Tetapi untuk, karena mereka gak suka sama Yesus, mereka berteman. Untuk bagaimana mempermalukan Yesus, menjebak Yesus, bagaimana supaya Yesus ditangkap begitu. Mereka berkomplot. Kalau orang Farisi itu mempercayai hal-hal tentang kebangkitan, tetapi orang Saduki adalah orang Yahudi yang taat beragama, yang merupakan imam besar dan bangsawan. Orang Saduki itu kaya, berpengaruh, namun duniawi, berkuasa. Jadi orang Saduki ini orang yang hidupnya begini, ya hidup untuk hari ini. Karena mereka enggak punya konsep bahwa ada hidup kekal. Jadi dalam paham orang Saduki, sad itu sedih bahasa Inggrisnya. Jadi mereka sangat menyedihkan. Mereka hidupnya sangat menyedihkan, karena apa? Karena mereka tidak ada pengharapan. Kalau hidup itu, yaitu sekarang ini. Kalau mati, matilah. Begitu, kalau mati, matilah gitu. Jadi karena hidupnya mereka itu hari ini, mereka fokusnya ya hari ini. Kesenangan mereka. Mereka bagaimana untuk aku. Jadi sangat duniawi. Mereka cuma percaya lima kitab Musa. Lima kitab Musa yaitu Matius. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kalau orang di kitab bahasa Batak, kitab Musa itu Musa 1, Musa 2, Musa 3, Musa 4, Musa 5. Jadi dari 5 kitab Musa ini, mereka cuma percaya 5 kitab Musa ini, orang Saduki, yang ditulis oleh Musa. Tetapi mereka membacanya, tapi mereka tidak mempercayainya, atau mereka menerjemahkannya sesuai dengan keinginan mereka. Jadi orang Saduki tidak percaya akan ada kebangkitan, tidak percaya ada hukuman. Kalau kamu mati, enggak percaya pada Yesus, kamu ke neraka. Mereka enggak punya konsep seperti itu. Tidak percaya bahwa Tuhan memberikan upah kekal di surga. Mereka enggak percaya. Mereka enggak percaya akan hal-hal spiritual. Mereka tidak percaya akan adanya malaikat. Mereka tidak percaya akan ada kuasa roh. Jadi sangat menyedihkan. Saya bingung, apa yang dipercayainya? Saya bingung, apa yang dia baca ketika membaca 5 kitab Musa? Karena jelas dalam kitab 5 kitab Musa itu mereka, Musa menuliskan tentang hal-hal ini. Mereka menyangkal keberadaan malaikat dan roh. Itu tercatat dalam Kisah Para Rasul 23 ayat 8. Ya. Jadi dikatakan di situ ada satu keluarga punya 7 bersaudara. Terus 7-7-nya menikah dengan satu perempuan dan semuanya mati. Jadi itu istilahnya levirate marriage. Levirate marriage itu misalnya adalah, saya katakan di sini, jika seorang menikah, enggak kelihatan dasar Alkitabnya. Itu ada di Ulangan. Jadi kok bisa enggak kelihatan? Kok 0-0 ya? Saya juga enggak mengerti. Jika seorang pria sudah menikah dan tidak punya anak, jadi saudara laki-laki pria tersebut itu wajib untuk menikahi janda dari saudaranya, abangnya, kakaknya, masnya, begitu ya. Lalu anak laki-laki sulung dari perkawinan itu akan meneruskan generasi, akan meneruskan saudaranya yang meninggal. Jadi kalau di Israel itu ada tanah-tanah, leluhur begitu ya. Jadi karena ini dari sudut laki-laki, patriarki, jadi kalau misalnya dalam satu keluarga yang laki-laki itu tidak punya anak, maka saudaranya yang laki-laki nextnya menikahinya, supaya kalau punya anak, dari anak itu, anak sulung akan meneruskan nama dari yang meninggal itu, supaya nama yang meninggal itu tidak hilang lenyap. Begitu, itu namanya levirate marriage. Arti levirate berarti dari bahasa Latin yang bernama, yang berarti saudara ipar. Contoh perkawinan ini kejadian 38, Yehuda dan Tamar. Nah, minggu lalu saya mengkhotbahkan tentang Yehuda dan Tamar, di mana Yehuda punya 3 anak laki-laki dan dia menikahkan dengan seorang perempuan Kanaan bernama Tamar. Dan Tamar, anaknya yang pertama, Er, mati. Anaknya yang kedua, mati, Onan. Dan untuk menikahkan anak ketiga, mungkin pada saat itu belum cukup umur, Yehuda takut. Jangan-jangan nanti dia mati, Shela. Jadi Yehuda menyuruh, begitu ya, Tamar pulang ke kampungnya. Itu perkawinan levirate. Atau contohnya adalah Ruth dan Boaz. Bapak dan Ibu tahu cerita Ruth dan Boaz, di mana Ruth menikah kepada anaknya Naomi, terus anaknya meninggal dan pulang kampung ke Yerusalem, dan ya disitulah dia bertemu dengan Boaz. Jadi itu contoh dalam Alkitab pernikahan levirate ini. Saya pun kemana ya? Oke, respon Tuhan Yesus. Respon Yesus, Tuhan Yesus bisa kita lihat di ayat 24. Yesus mengatakan kamu sesat. Mereka tidak mengerti kitab suci dan kuasanya. Mereka percaya Yesus menjawab mereka dari apa yang mereka katakan. Mereka mengatakan Musa berkata, karena mereka cuma percaya apa yang dikatakan Musa. Musa mengatakan begitu. Jadi mereka enggak mengerti kitab suci. Saya percaya mereka membacanya, membaca dari kitab Kejadian sampai Ulangan, mengelotok, tetapi mereka tidak memahaminya. Mereka memasukkan pengertian itu sesuai dengan yang diinginkannya. Mereka enggak mengerti kitab suci, mereka juga tidak mengerti kuasa Allah. di dalam buku yang mereka baca, di dalam Alkitab kita, kuasa Allah dinyatakan. Kita melihat kuasa Allah, kita melihat alam semesta. Dan itu tercatat dalam Alkitab kita. Jadi mereka tidak mengerti, mereka tidak percaya. Itulah yang dilakukan orang Saduki. Mereka enggak percaya akan kedaulatan dan kuasa Allah. Allah yang disembah adalah Allah yang hidup. Buat Allah yang menciptakan, Allah itu sanggup menciptakan segala yang enggak ada menjadi ada. Benar enggak? Dalam kitab Kejadian dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Apa sebelumnya sudah ada langit dan bumi? Belum ada. Tetapi Allah sanggup menciptakan langit dan bumi. Dan ini orang Saduki yang sangat-sangat sad, yang sangat-sangat sedih, itu mereka enggak percaya bahwa, mereka berpikir bahwa kalau Allah itu disembah seumur manusia. Umur saya 50. Berarti Allah itu adalah Allah yang 50 tahun. Umur bapak dan ibu 80, 70, 40 begitu. Jadi menganggap penyembahan kita itu hanya seumur kita. Tetapi di hadapan Tuhan itu kekal. Dia enggak melihat bahwa di hadapan Tuhan itu manusia itu hidup. Jadi dia melihat bahwa batasan Allah disembah itu seumuran dengan batasan manusia di bumi ini. Jadi pemikiran mereka sangat rendah. Contohnya saya memberikan contoh bagaimana kitab suci. Ketika Yesus dijebak dan berkata, kitab Musa berkata, Yesus menjawab dari kitab Musa. Ketika Yesus dicobai iblis, Yesus itu tidak reaktif gitu ya. Maksudnya demikian juga dengan Saduki ini gitu. Kalau saya ditanya gitu, dijebak, saya akan begini, kamu tuh baca gak ya? Saya akan tampar pipinya gitu ya. Tetapi itu tidak Yesus lakukan gitu ya. Ketika Yesus dicobai oleh setan, Yesus dicobai di padang gurun. Kalau kamu anak Allah, jadikanlah batu ini jadi roti. Yesus berkata, manusia bukan hidup jadi roti aja. Itu Yesus menjawabnya dari kitab Ulangan. Terus Yesus dibawa itu. Kalau kamu anak Allah, semuanya akan kuberikan kepadamu kalau kamu menyembahku. Kamu harus menyembah Tuhan. Yesus menjawab segala pencobaan itu dari firman Tuhan. Jadi Yesus tidak berusaha menampakkan dirinya bahwa aku Tuhan, tidak. Yesus mengembalikannya kepada firman Tuhan. Demikian juga, ini dia contohnya, demikian juga ketika murid-murid Yohanes mengirimkan muridnya kepada Yesus karena Yohanes dipenjara, Yohanes Pembaptis. Yohanes bertanya, apakah kau Mesias yang ditunggu itu? Yesus tidak langsung menjawab ke murid-muridnya, benar, akulah yang ditunggu itu. Tidak. Yesus mengatakan, katakan pada Yohanes, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang kekeringan, yang kusta menjadi tahir, yang mati dibangkitkan. Karena apa? Karena itulah yang Yohanes baca di kitab Yesaya. Yohanes merenungkan kitab Yesaya. Tuhan kita itu Tuhan yang mengerti. Begitu ya. Dia tidak akan mencobai kita melampaui kemampuan kita, tetapi dia juga tidak, apa yang mau saya katakan, dia mau kita kembali kepada firman Tuhan. Di dalam Alkitab saya mengatakan, kamu tidak percaya kitab suci. Kita masing-masing punya kitab suci. Seberapa sering kita membacanya? Karena di dalam kitab suci yang kita pegang ada kuasa Tuhan. Kedaulatan Tuhan tercatat di sini. Yesus tidak mengatakan, apapun permasalahan kita, kita belajar dari apa yang Yesus katakan. Kepada setan dia berkata, nyala, terakhir kata, nyala daripadaku. Itu tercatat dalam kitab Ulangan. Kepada Yohanes Pembaptis, Seharusnya kalau buat saya Yohanes, Yesus tinggal menjawab, ya akulah dia Mesias yang ditunggu. Tetapi tidak, Yesus selalu mengembalikannya dalam firman Tuhan. Jadi hari ini saya mau menantang Bapak dan Ibu. Kemudian Yesus berkata, kedaulatan Tuhan, bahwa Allah yang kita sembah itu bukanlah Allah yang mati, bukanlah Allah orang mati. Karena dalam bahasa Inggris dikatakan, akulah Allah Abraham, Allah Isa dan Allah Yakub. Refleksi, seberapa sering kita seperti orang Saduki mencoba membatasi kekuasaan Allah hanya pada apa yang bisa kita terima oleh logika kita? Apa kita membiarkan keraguan kita mengecilkan janji-janji Tuhan? Apakah kita pernah seperti orang Saduki, hanya mencengkali Tuhan, hanya berusaha melihat bahwa Tuhan cuma segini, sesuai dengan kemampuan kita? Kalau ia lihat alam semesta ini, Tuhan kita yang menciptakannya. Terkadang kita terlalu fokus kepada masalah kita. Kembali kepada firman Tuhan. Kepada firman Tuhan dan percayai. Tuhan ingin kita menjadi orang yang rajin. Tuhan tidak apa-apa ditanya. Sepanjang kita menanya dengan respek. Orang Saduki mereka bertanya dengan hati untuk menjatuhkan, mempermalukan di kerumunan orang banyak. Tetapi Yesus mengatakan, kamunya yang sesat. Dua kali Yesus mengatakannya. Apakah kita membiarkan keraguan kita mengecilkan janji-janji Tuhan? Dari mana kita tahu janji Tuhan? Dari firman Tuhan. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, semuanya berisi akan janji Tuhan. Jadi mana yang kita mau pilih? Apakah kita mau seperti orang Saduki yang sad, yang sedih, yang tidak punya pengharapan? Saya menuliskannya di sini. Kok tidak keluar? Hal yang dapat kita lakukan, kenali Alkitab kita. Pahami dan percayai. Pelajari, baca. Jadikan satu habit. Jadikan satu kebiasaan membaca Alkitab. Gak perlu panjang. 1-2 bab. Renungkan. 1 perikop. Renungkan. Kalau ada kesempatan, bacalah dari awal sampai akhir. Udah berapa lama kita menjadi orang Kristen, tapi tidak pernah membaca Alkitab kita dari awal sampai akhir. Ini berisi janji Allah. Ini berisi kuasa Allah. Kalau kita percayai. Kebangkitan adalah kehidupan baru, bukan melanjutkan yang lama. Matilah kita kalau kita melanjutkan kehidupan yang lama. Kebangkitan membuat kita memiliki harapan dan makna dalam hidup saat ini. Membuat kita ada harapan nanti di surga bertemu dengan Tuhan Yesus. Bayangkan Bapak dan Ibu, kita gak pernah ketemu Musa. Nanti kita mengenali, oh itu Musa, oh itu Bapak Abraham, oh itu Ishak, oh itu Yohanes. Bagaimana Roh Kudus yang bekerja? Allah kita adalah Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Allah yang kita sembah bukan berdasarkan umur kita. Karena Allah tidak melihat, mungkin umur kita di dunia ini berbeda-beda. Tetapi di hadapan Allah, kita ini hidup. Walaupun kita sudah mati. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh aku berucap syukur Tuhan. Boleh bersaksi di tengah-tengah jemaat yang Tuhan kasihi. Tuhan, kami mau menjadi orang-orang yang bukan menjadi orang Saduki. Yang berusaha mengukur Tuhan dengan pikiran kami yang pendek, yang kecil. Tapi biarlah kami Tuhan melihat bahwa kami memiliki Tuhan Allah yang maha besar. Allah yang mengasihi kami lebih dari apa yang kami pikirkan. Kami bersyukur kami menjadi orang-orang yang selamat, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, oleh darahnya di atas kayu salib. Kami berdoa Tuhan, kami belajar menyukai firman Tuhan. Kami belajar membaca firman Tuhan, merenungkannya. Melihat dalam perenungan pribadi kami, bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kami. Bapa, kami berdoa untuk setiap orang yang mendengar. biarlah firman ini menjadi suatu hal yang memberkati mereka. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri. Sebagai bagian dari jemaat Anabaptis Mennonite, mari bersama kita mengikrarkan komitmen kita, yaitu komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan.
2: Puji Tuhan, saudara, kita telah bersama-sama hari ini mengingat cinta kasih Tuhan. Kita mendengar sapaan firman Tuhan, bahkan kita mendengar pekerjaan tangan Tuhan di Hong Kong. Saat ini saudara, kita akan melanjutkan. Setiap kita punya panggilan, punya misi, dan semuanya demi kemuliaan Allah. Mari kita lakukan dengan pengharapan Tuhan adalah gembala kita bersama. Amin. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau katakan Tuhan.

0: Silakan duduk, ibadah selesai, saat teduh, selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita semua.
1: Sahabat Iman tadi, ibadah bersama GKMI Gloria Patri. Tuhan memberkati.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Sahabat Iktus, kita akan simak ibadah Minggu bersama Gereja Stadion Semarang dalam bahasa Mandarin.
2: Selamat beribadah.

Mari saudara-saudara kita bersama-sama bangkit berdiri. Mari kita memulai ibadah kita pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Biarlah kita memulai ibadah ini dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Amin. Amin.

0: Adiktus, demikian tadi ibadah bersama Gereja Stadion Semarang. Tuhan memberkati.
1: Mari saudara kita satukan hati, kita akan bersama-sama berdoa sebelum Radio Iktus turun dari udara. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk kesempatan indah Radio Iktus boleh mengudara lewat 96.5 FM sejak pagi tadi. Bapa, kami yakin dan percaya setiap mata acara yang disiarkan boleh menjadi berkat karena Tuhan yang memberkatinya dan Tuhan juga yang menjadikan semuanya itu menjadi pendorong bagi kami untuk lebih mengasihi Tuhan, lebih bersungguh-sungguh terhadap Tuhan dan tetap menjaga iman, kesetiaan kami dan semangat kami di dalam mengikut dan mengiring Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami menyerahkan seluruh peralatan kami, pemancar kami di dalam tangan Tuhan, dan juga untuk perbaikan-perbaikan yang terus sedang dilakukan, dan biarlah kami boleh kembali mengudara seperti semula, karena anugerah dari Tuhan saja. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk pertolongan-Mu, untuk pemenuhan-Mu ya Tuhan, untuk mencukupi segala kebutuhan dana kami. Terima kasih. Kami juga menyerahkan sahabat-sahabat kami yang dengan setia tetap mendukung kami di dalam doa, agar kami boleh kembali lancar mengudara seperti semula. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Sahabat, dengan terdengarnya lagu ini maka tibalah saatnya kita harus berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucap terima kasih banyak atas perhatian dan kesetiaan sahabat-sahabat sekalian. Inilah The Station of Salvation, 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda, yang kami pancarluaskan dari studio kami Jalan Mugas dalam Gang 4 nomor 9 di Kota Semarang. Sahabat, kita berpisah dan akan berjumpa kembali besok hari Senin tanggal 18 Mei 2026 pukul 5 pagi. Damai sejahtera dan kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat-sahabat sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali dalam kemuliaannya. Amin.

Selamat berjumpa lagi dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9 di kota Semarang. Saat ini, kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, Senin 18 Mei 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita.

sahabat itu, sebelum kita memulai siaran pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau boleh menjagai kami dalam istirahat kami semalam. Saat ini kami boleh kembali melakukan segala aktivitas. Berkat-Mu yang melimpah buat kami. Kami bersyukur untuk satu hari yang baru, di mana saat ini kami akan kembali memulai jam pelayanan kami lewat radio siaran itu. Berkati kami, seluruh petugas, seluruh rangkaian acara yang akan kami siarkan untuk hari ini. Engkau akan menjagai setiap peralatan yang kami pakai, jauhkan dari pemadaman, jauhkan dari kerusakan. Terima kasih juga Tuhan untuk sahabat-sahabat Iktus yang dengan setia tetap bersama kami untuk mendengarkan firman-Mu maupun lewat pujian. Ini akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau akan melindungi kami dari hari ini sampai malam nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.

Amsal 29 ayat pertama sampai 27. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya. Tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya. Tetapi orang benar akan bersorak dan bersuka cita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tidak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran. Tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari.

ucapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Halo, selamat pagi sahabat Itus. Selamat berjumpa kembali bersama Eri dalam kabar baik. Pagi yang penuh dengan harapan dan tentunya kegembiraan. Apa kabar semuanya? Bagaimana dengan istirahat semalam sahabat semuanya? Dan pagi hari ini sahabat Itus bisa kembali menikmati hari yang baru. Selamat menikmati hari baru dengan puji-pujian. Yuk sahabat Itus, kita akan sambut pagi hari ini dengan puji-pujian ya. Selamat pagi dan selamat menikmati.

sahabat itu menikmati setiap detik pagi ini dan menjadikan motivasi ya untuk mencapai impian. Mari sahabat itu kita bangun pagi ini dengan keyakinan bahwa kita mampu melewati setiap tantangan. Setiap pagi ini adalah kesempatan untuk tumbuh dan juga berkembang. Ya sahabat sekalian, masih dalam kabar baik, nikmati puji-pujian untuk Anda pagi hari ini.

Sahabat Itus masih dalam kabar baik, pagi yang segar untuk mengembangkan bakat dan juga potensi kita. Mari sahabat, kita akan sambut kembali puji-pujian pagi hari ini. Kita akan bangun dengan senyuman dan juga berikan yang terbaik hari ini untuk memulai hari dengan semangat. Ingat sahabat Itus, jangan pernah menyerah, sebab hari ini adalah kesempatan yang baru. Baik sahabat Itus, selamat menikmati puji-pujian untuk Anda dalam kabar baik pagi hari ini.

Shalom, sahabat Ikhtus yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi dalam acara Firman untuk Anda bersama saya, Penatua Nathanael Yandra Widiatmaja dari GKI Taman Majapahit. Sebelum kita bersama-sama akan membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang memiliki kehidupan kami, terima kasih. Terima kasih untuk nafas kehidupan, terima kasih untuk keluarga, terima kasih untuk berkat yang selalu Tuhan anugerahkan dan curahkan kepada kami hari lepas hari. Ya Tuhan, saat ini kami akan bersama-sama mensyukuri anugerah itu, salah satunya lewat sapaan firman Tuhan. Kiranya sapaan firman Tuhan ini boleh menjadi hal yang meneguhkan langkah kehidupan kami, mengingatkan kami, dan juga memberikan kepada setiap pendengarnya, termasuk hambamu ini, damai sejahtera Tuhan. Pakailah hambamu dalam kekurangan dan keterbatasannya, sehingga apa yang ia sampaikan seturut dengan kebaikan dan juga kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam namamu yang kudus, kami sudah berdoa, memohon dan mengucap syukur.

Bacaan kita diambil dari Kolose 3 ayat 17. Bacaan kita diambil dari Kolose 3 ayat 17. Saya akan bacakan untuk kita semua. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Ya. Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, waktu saya masih kecil dulu, kalau ditanya soal cita-cita, jawaban saya itu agak beda dari anak-anak kebanyakan. Saya gak pingin jadi dokter, gak pingin jadi insinyur, atau jadi presiden, bahkan gak pingin jadi pendeta. Tapi waktu itu saya cuma pingin jadi satu, pingin jadi sopir truk. Iya, sopir truk. Dan buat saya waktu kecil, melihat bapak-bapak bawa kendaraan yang keren itu, truk itu ya, buat saya itu keren aja. Buat saya itu sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menggugah hati saya. Dan saya bilang ke orang tua saya, "Pak Mah, kayaknya keren dia sopir truk." Itu waktu saya SD. Saya ingin jadi sopir truk. Dan pada waktu itu, pada waktu saya kecil, bersyukurnya orang tua saya tidak pernah bilang bahwa, "Ngapain kamu jadi sopir truk? Nanti gini-gini segala macam." Saya menerima aja. Dan selama beberapa tahun saya menikmati sebuah cita-cita kalau saya ingin jadi supir truk. Tapi seiring bertambah dewasa, kita termasuk saya mulai melihat sebuah kenyataan atau realita. Kita mulai diajarkan oleh lingkungan di sekitar kita bahwa ternyata ada kasta dalam pekerjaan. Tanpa sadar kita mulai melabeli. Misalnya profesi A itu bergengsi, profesi B itu biasa aja. Profesi C, oh ini pekerjaan orang-orang level bawah. Profesi D, ya ini pekerjaan mulia. Dan pekerjaan seperti sopir truk, atau kita beberapa panggilnya tukang sampah, meskipun saya tidak setuju, saya bilang petugas kebersihan, atau orang yang membersihkan jalanan di kompleks kita atau di kota kita, seringkali dipandang sebelah mata dalam kacamata dunia ini, atau kacamata masyarakat. Padahal mari kita renungkan sejenak. Kalau satu hari saja misalnya para petugas kebersihan itu gak kerja lagi, satu hari saja, kota kita bakal seperti apa baunya? Ada berapa banyak sampah? Ada berapa banyak sisa-sisa makanan, sisa-sisa kegiatan kita yang kemudian menumpuk dan tidak terkelola? Atau misalnya kalau para sopir truk tadi memutuskan untuk berhenti menyetir beberapa hari, jangankan beberapa hari, satu hari saja, bayangkan ada berapa perusahaan, berapa usaha Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terdampak. Perekonomian negara terdampak sebegitu luar biasanya kalau dalam satu hari full semua sopir truk yang mengantarkan logistik, mengantarkan barang, mengantarkan pesanan online yang setiap hari kita sering kadang check out itu, lalu mereka putuskan untuk berhenti. Jadi profesi-profesi yang sering dianggap tidak terlihat, kurang mulia menurut pemahaman masyarakat, kurang bergengsi ini justru menjadi penyangga utama kehidupan kita bersama. Nah, para pendengar, kabar baiknya, Tuhan kita tidak pernah mengkotak-kotakan nilai manusia berdasarkan kartu nama pekerjaannya atau jabatannya atau seberapa banyak gaji yang dia dapatkan. Standar Tuhan sangat berbeda dengan standar dunia. Mari kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan melalui Rasul Paulus sekali lagi. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Coba kita perhatikan kalimat awalnya. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan. Itu artinya kan firman Tuhan sedang tidak bicara soal, oh waktu kita di gereja aja, oh waktu kita sedang memuji memuliakan nama Tuhan, sedang dengarkan renungan, enggak. Tapi ini berbicara tentang kehidupan kita sehari-hari. Setiap hal yang kita katakan, setiap hal yang kita lakukan, kita perbuat, itulah yang mestinya kita lakukan dalam nama Tuhan sambil mengucap syukur kepadanya. Artinya apa? Ketika seorang petugas kebersihan mengambil sampah kita, ketika seseorang mengayunkan sapunya untuk membersihkan jalan dengan kejujuran, dengan sebuah motivasi bahwa ini pekerjaan yang baik yang Tuhan percayakan pada saya, dengan sebuah ketulusan integritas dan dengan ucapan syukur, maka dia sedang melakukan pekerjaan itu dalam nama Tuhan.
Ketika seorang sopir truk mengantar barang dengan selamat tanpa korupsi barangnya, korupsi waktu, dia bertanggung jawab di tengah-tengah perjalanannya, dan dia kemudian bilang, "Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan pimpin saya sampai ke tempat tujuan dari tempat asal saya mengantarkan barang ini dengan selamat." Dia mengucap syukur pada Tuhan, maka dia sedang melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Di hadapan Tuhan, nilai sebuah pekerjaan tidak pernah diukur dari seberapa keren seragam yang kita pakai, melainkan dari sikap hati yang mengerjakannya dan pikiran kita yang terarah pada Kristus yang menganugerahkan pekerjaan itu pada kita. Dan pendengar yang terkasih, renungan ini paling tidak membawa pesan penting buat kita. Yang pertama, kalau hari ini ketika ada dari antara kita yang mendengar lalu kemudian merasa bahwa selama ini pekerjaan saya sepele, tidak bergengsi, kurang mulia, kurang keren, kurang bonafit, tidak terlihat, atau kita merasa kurang dihargai oleh orang lain, mari kita mengingat bahwa selama kita melakukannya dengan kejujuran, dengan integritas, ketulusan, dengan ucapan syukur kepada Tuhan yang menganugerahkan kehidupan kita, maka pekerjaan kita adalah sebuah ibadah yang mulia di hadapan Tuhan. Ya, ibadah Bapak Ibu. Mengapa demikian? Karena ibadah itu bukan hanya ketika kita datang ke gereja, kita bernyanyi, kita mendengarkan khotbah, tetapi ketika kita keluar ke tengah-tengah masyarakat, ke tengah keluarga, apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, yang kita lakukan seluruhnya, mestinya kita tetap menyembah Tuhan, terarah padanya. Kita mengucap syukur pada Kristus yang menyelamatkan kita. Itu mestinya menjadi dasar kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah panggilan bagi kita semua untuk membuka mata, hati, dan pikiran, meruntuhkan kesombongan-kesombongan kita yang seringkali menganggap bahwa hanya ini yang paling keren, hanya pekerjaan atau profesi ini yang paling mulia, hanya pekerjaan atau profesi ini yang paling luar biasa. Lihatlah bagaimana Tuhan memakai setiap orang. Bahkan Rasul Paulus, dia tetap bekerja sebagai pembuat tenda. Yesus, anak seorang tukang kayu. Maka kita bisa menafsirkan bahwa dalam masa mudanya, Yesus membantu Yusuf untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan kayu. Bayangkan kalau kemudian kita punya anak atau cucu bilang, "Aku pengin jadi pembuat tenda, aku pengin jadi tukang kayu." Apakah kita bisa menerimanya dengan kebesaran hati? Atau kita malah bilang, "Enggak, kamu harusnya jadi pekerjaan yang ini, profesi yang ini, karena ini paling keren, paling mulia, paling bergengsi. Kamu mau makan apa kalau jadi orang yang profesinya seperti itu?" Bukankah sering kali kita mendengar hal tersebut? Maka dari itu, mari kita mulai belajar menghargai keberagaman. Ketika kita berpapasan dengan kurir paket, petugas keamanan, petugas kebersihan, orang yang menyapu jalanan di kompleks atau di kota kita, berikan respect, berikan sapaan, ucapkan terima kasih bahkan. Mari kita manusiakan mereka. Kita menganggap bahwa setiap profesi selama itu memuliakan nama Tuhan, dilakukan dengan kejujuran, dilakukan dengan ucapan syukur, adalah bentuk penghargaan dan bentuk kita untuk memuliakan nama Tuhan yang menganugerahkan kehidupan buat kita. Mari kita lakukan segala perbuatan, pekerjaan kita, lewat perkataan juga, apapun yang kita pikirkan, yang kita rasakan, semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk berkarya di tengah kehidupan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati firman-Nya.

mari kita tutup dalam doa. Tuhan yang memiliki kehidupan kami, terima kasih. Kiranya firman-Mu ini boleh menjadi peneguhan bagi kami, mengingatkan kami untuk terus bersyukur atas apapun yang Tuhan anugerahkan, dan kami pun boleh terus berkarya melalui profesi pekerjaan yang kami miliki, yang kami dapatkan dengan kejujuran, dengan integritas, dengan ucapan syukur kepada Tuhan yang menganugerahkan itu. Dan kami tidak lagi memandang remeh siapapun juga dalam profesi mereka, selama itu membawa kebaikan, selama itu seturut dengan kebenaran Tuhan. Biarlah kami boleh menghargai keberagaman, biarlah kami boleh menghargai bahwa setiap orang memiliki keunikan dan berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa dan memohon. Amin.

pagi yang menyegarkan ya. Kita ketemu lagi hari yang baru, tepatnya 18 Mei 2026. Tuhan membuat rencana yang indah buat kita semuanya. Selamat pagi. Tuhan Yesus selalu memenuhi hati kita dengan kebahagiaan di hari istimewa ini ya. Kita jumpa lagi untuk segera menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun, tepatnya 18 Mei 2026 di hari Senin ini. Gimana sahabat semuanya? Nyenyak tidurnya ya, percayalah apa yang sudah Tuhan rencanakan pasti akan tercapai. Apa yang menjadi kerinduan sahabat-sahabat semuanya. Yuk, pagi-pagi ini kita nikmati dulu pujian sebelum saya akan sapa sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini. Selamat menikmati.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.
3: Sama semuanya, anugerah Tuhan yang sahabat dapatkan untuk membuat segala sesuatu bekerja sama untuk kebaikan dan demi kebahagiaan sahabat hari ini. Pagi yang sangat baik untuk sahabat yang berulang tahun hari ini, siapa saja diucapkan selamat ulang tahun buat sahabat Iktus. Saya sapa satu persatu nih ya. Kiranya setiap tahun yang sahabat lewati diisi dengan berkat dan juga kemurahan dari Tuhan. Hari ini kesempatan untuk menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini, 18 Mei. Yang pertama ada Bapak Budi Hermanto di Gisik Drono, monitornya 285. Kemudian halo Ibu Nani di Penaton, monitornya 1426. Diucapkan juga selamat ulang tahun, selamat membagikan kebaikan. Ya, ini monitornya masih kecil-kecil semua ya. Berikutnya ada Bapak Cecep Wibowo di Kampung Kedung Uter, monitor 1820. Diucapkan juga selamat ulang tahun Ibu Milka Indriana di Kiai Mojo Srondol, monitor 2949. Hari yang spesial, hari ini bukti dari kasih Allah kepada sahabat ya. Selamat ulang tahun untuk Bapak Francis Yusaat Mojo di Bukit Ngalian, monitornya 3034. Semoga saja Iktusnya bisa didengar sampai Iktusnya ya. Mohon dukungan doa, juga terima kasih buat dana yang sudah sahabat berikan untuk mendukung perbaikan antena yang sempat beberapa waktu lalu roboh ya. Segera terpasang dengan lebih kokoh kembali ya. Oke, selamat ulang tahun hari yang telah Tuhan buat. Bersukacitalah mensyukuri anugerah usia baru untuk Bapak Budi Hermanto, Ibu Nani, Bapak Cecep Wibowo, Ibu Milka Indriana, Bapak Francis Yusaat Mojo. Nah, pasti juga ada banyak sahabat itu yang berulang tahun hari ini, 18 Mei. Ayo siapa nih? Banyak yang tunjuk jari ya. Nah, yang tercatat juga banyak, tapi yang di luar pasti juga banyak juga. Oke, saya hadiahkan puji-pujian dari 96.5 FM mewarnai hati sahabat, mewarnai ruangan hati dan juga ruangan sahabat semuanya. Yuk, kita nikmati bersama-sama pujian manis untuk kita.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Baik sahabat sekalian, masih kita nikmati puji-pujian manis yang saya putarkan ke ruangan sahabat semuanya ya. Salam bahagia buat sahabat-sahabat semuanya. Biasanya nih kalau ulang tahun ada yang traktir, ada juga yang bagi-bagi bakmi nih. Oke, mungkin juga sahabat-sahabat itu ada yang sudah mempersiapkan diri untuk mengadakan ucapan syukur bersama dengan keluarga ya. Hari ini adalah hari yang Tuhan telah buat. Bersyukurlah di dalamnya. Selamat ulang tahun. Berikutnya ada Ibu Nengrom Saestu Nugroho di Ngaglik Baru, monitornya 3113. Halo-halo, selamat ulang tahun. Kemudian Bapak Stefanus Wahyudi di Jalan Dr. Cipto, monitor 3138.

Pradoto di Candi Mutiara Pasadena, monitor 3403. Selamat pagi Ibu. Juga Ibu Lydia Kundari di Pemali, monitornya 3721, diucapkan selamat ulang tahun. Ya, Ibu Dewi Ace di Jalan Soekarno-Hatta, monitor 3951, selamat ulang tahun. Tuhan selalu menuntun sahabat semuanya kemanapun sahabat pergi ya. Hari ulang tahun ini kiranya rahmat Tuhan selalu mengalir dalam hidup sahabat. Selamat ulang tahun.

Nugroho Pradoto, Ibu Lydia Kundari, dan juga Ibu Dewi Asih. Di mana sahabat berada? Saya bingkiskan untuk sahabat-sahabat yang sudah bergabung bersama Itusnya dan berulang tahun. Mau gabung boleh, silahkan ya. Bisa WhatsApp di 081-745-0596 akan dicatat namanya. Baik, kita nikmati kembali puji-pujian manis yang akan menghibur sahabat, mewarnai ruangan hati sahabat semuanya. Jangan lupa tetap stay tune di Happy Birthday setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 hingga pukul 7. Selamat menikmati.

Aku temukan panggilan. Setiap kata jadi doa di hadapanmu. Ini aku Tuhan, hanya untukmu. Bentuklah aku jadi bejana kasihmu. Jadikan aku bejanamu ya Tuhan. Kutulis lagu pujian yang terindah. Kupersembahkan hidupku.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Adi, happy birthday. Jangan lupa ya sahabat semuanya, setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 hingga pukul 7. Catat nih ya, di buku harian sahabat atau di mana nih, di kalendernya Iktus ya. Catat juga, atau sahabat bisa mendapatkan informasi yang ada di Instagramnya Iktus ya. Baik, saya lanjut lagi untuk ulang tahun hari ini. Diucapkan selamat ulang tahun ada Bapak Daniel Wibowo di Semarang Indah. Selamat ulang tahun. Ada sahabat Niko Avinta Purwanto di Kapas Tengah Raya. Halo juga saudari Lucia Diah Pratika di Gombel Permai. Kemudian saya sapa saudara Merkurius di Sendang Mulyo. Wow, selamat pagi, selamat ulang tahun. Juga ada sahabat Mikael Felix di Taman Selomas, diucapkan selamat ulang tahun di usia yang baru ini, ulang tahun yang penuh berkat, diberkati selalu dengan kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan segala hal yang sahabat lakukan. Yang masih studi, yang sudah bekerja, yang lagi mencari pekerjaan, yang mencari sekolah untuk tingkat yang lebih tinggi, sukses semuanya ya. Mari sama sekalian bersyukur untuk ditambahkan usia sahabat, merayakan dengan penuh sukacita dan kedamaian. Doa-doa yang dirindukan, Tuhan akan mendengarnya dan memberikan tepat pada waktunya. Yuk bersama-sama diucapkan selamat ulang tahun untuk

Monica Purwanto, saudari Lucia, saudara Merkurius nih ya, namanya seperti bintang-bintang di langit. Sahabat Mikael Felix ya. Dan sahabat semuanya yang berulang tahun, terima kasih yang sudah memberikan sapaan pagi hari lewat WhatsApp-nya itu, atau yang berulang tahun hari ini di Facebook-nya itu banyak juga loh yang berulang tahun hari ini. Saya ucapkan selamat mensyukuri anugerah usia baru. Kembali lagi pujian untuk sahabat semuanya di hari ulang tahun sahabat hari ini Senin 18 Mei 2020.

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 00181006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508, WhatsApp 081-745-0596.

Okay, sahabat semuanya, masih bersama Eri ya. Happy birthday setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu, hari ulang tahun sahabat hari ini. Kiranya sahabat-sahabat semuanya, para lansia, para senior, membagikan suri teladannya, kebaikannya kepada yang muda. Yang lagi merindukan mimpi-mimpinya belum tercapai, biarlah di tahun ini dengan ditambahkan usia sahabat, mimpi harapan tercapai. Nah, selamat ulang tahun untuk Bapak Sunardi di Argo Mulyo Mukti. Selamat ulang tahun Ibu Neni di Puri Anjasmoro. Sahabat Michelle di Mukti Harjo. Sahabat Dion di Semarang. Sahabat Ariyati diucapkan juga selamat ulang tahun hari ini. Yang keberapa nih ya? Nah, itu hanyalah angka. Biarlah kita tetap terus berjuang di masa sulit ini, tapi tetap terus mengandalkan Tuhan ya. Selamat ulang tahun, bersyukur sahabat sudah melewati satu tahun penuh dengan tantangan. Tuhan akan memberikan kesehatan, bertambah hikmat, dan panjang umur. Nah, selamat ulang tahun diucapkan untuk Bapak Sunardi, Ibu Neni, sahabat Michelle, sahabat Dion, dan juga sahabat Ariyadi. Nah, nama-nama yang sudah saya sapa, gimana sahabat itu pengen juga namanya disapa di happy birthday? Boleh ya, kalau mau disapa silahkan bisa daftar atau lewat WhatsApp-nya itu di 081745-0596. Namanya akan disapa sesuai dengan hari tanggalnya ya. Oke, hari ini sampai di sini ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jangan lupa stay tune terus di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.